Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.

0: ambil kapak belah dada. Kerana engkau biar aku hidup mati tak mau.
1: Pergi mampus itu.
0: Jangan cakap pergi.

Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugrah Makmur.

1000 kedai koperasi pemudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian, syarikat, jeep dan pikap dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkuat kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
1: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
2: Bagus. Untuk IC tu okey, cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
3: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 100 tengah sudah boleh penuh. Macam pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa sajalah.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Techway. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai bawah program Barang Asas 100. Ia sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah. Demikian menurut Presiden Angkasa, Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah.
4: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA 100 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Abdul Fattah, inisiatif terbaru itu dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan golongan sasar terutamanya ibu bapa dan komuniti setempat membuat penebusan barangan dengan hanya menggunakan kad pengenalan. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program Geran Padanan Penggantian Kenderaan Lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perdana Menteri turut berkata kerajaan mengekalkan dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri bagi memastikan manfaat terus dinikmati sekaligus menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada antara RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan berkaitan kaedah pembiayaan kenderaan bawah program pembaharuan teksi madani nasional, kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata kelulusan khas yang diberikan membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baru sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tanar Suraman dan Halim Hamid.
6: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
7: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Dari pandangan saya, imej teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Tadika Kemas Bangsa Johor TKBJ muncul sebagai tadika kemas pertama di Malaysia yang menggabungkan pengajaran bahasa Inggeris juga kaedah pembelajaran digital dalam pendidikan awal kanak-kanak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata inisiatif itu adalah langkah progresif dalam memperkukuh sistem pendidikan awal kanak-kanak negara agar lebih moden dan berdaya saing. Menjelang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, pengundi muda menekankan keperluan pemimpin berintegriti, bertanggungjawab dan berpegang kepada janji. Ikuti suara anak muda Muhammad Rafiq Rubino, Tuan Abdul Azim, Tuan Hassan, Syams Putri, Nurul Balkis, Liana Syamsul Bahri dan Fiona and Evan Soel.
8: Pada saya, pemimpin yang relevan pada masa kini adalah pemimpin yang memberi peluang kepada anak muda untuk menunjukkan apa yang mereka mampu buat, apa yang sebenarnya mereka boleh buat. And then pemimpin juga sepatutnya berpegang kepada kata mereka, tidak berpusing-pusing kepada kata-kata.
9: Kita mestilah pilih pemimpin yang berkaliber dan berintegriti, sekaligus dia dapat menangani isu-isu masalah rakyat, terutama sekali pada masa kini di negeri Johor ni. Dan saya haraplah pemimpin-pemimpin yang akan dilantik nanti, beliau mestilah berfokuskan masalah rakyat, ekonomi dan sosial.
10: Ciri-ciri pemimpin yang relevan pada masa kini adalah seorang yang bertanggungjawab, yang telus dan juga jujur, serta boleh memberikan peluang pekerjaan kepada anak muda yang luas, dan juga sentiasa boleh memberi pendengaran tentang anak-anak muda pada zaman kini.
11: Saya rasa saya akan memilih calon yang jujur dan amanah, dan akan menawarkan manifesto yang boleh dilaksanakan dengan baik. Dan saya rasa benar-benar yang mengambil kebajikan rakyat. Pada saya memerlukan pemimpin yang muda, yang bertanggungjawab, yang berwibawa dan pada kata dasar tidak berkata-kata sahaja bila memajukan manifesto mereka, macam itulah.
0: Sementara itu, pusat pemantauan rangkaian diaktifkan sepanjang PRN Johor. Ia bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya tersebut.
12: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albi Celeste Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92, dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cape Verde Dini pada minit ke-111. Manakala gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte pada minit ke-59 dan Sidney Lopez Cabral minit ke-103. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertembungan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
12: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan Taufan Maisak, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yilin di daerah autonomi Ling Shui Li dengan membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran perkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal pengusaha tanah Singapura mendapati berlaku akses tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura dan sistem Illumin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,000 kedai koperasi permudah penebusan SARA. Pemandu kini pemilik sah, tiada lagi sistem pajakan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang terus melangkah tanpa menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan. Seperti saudara yang setia, begitu juga saya di sini, Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi. Juga setia menemani ruang udara saudara untuk Wirama Hujung Minggu hari ini, hari Sabtu 4 Julai 2026 bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijriah. Nura akan setia menemani ruang udara saudara hingga pukul 12 tengah hari nanti. Saudara masih lagi dihiburkan dengan lagu-lagu menggamit kenangan hingga awal tahun 2006. Ayuh teruskan hiburan pagi ini dengan lagu nyanyian daripada Salimah Mahmud, Kasih Tetap Curiga. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Ahmadi Hassan, Tetap Menanti. Radio Klasik.

Sabtu dan Ahad saudara dihiasi dengan Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang. Simfoni hujung minggu 6 petang hingga 6 pagi. Meriahkan hujung minggu saudara bersama kami di Radio Klasik. Mengkami kenangan.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ya, saudara boleh dengar Radio Klasik menerusi aplikasi RTM Klik yang saudara muat turun ke telefon pintar saudara. Sama ada saudara menggunakan Android maupun iOS, kedua-duanya boleh muat turun aplikasi RTM Klik secara betul-betul percuma ke telefon pintar saudara. Apalagi cepat-cepatlah muat turun aplikasi RTM Klik. Kerana saudara boleh juga saksikan sekarang ni Piala Dunia 2026. Menerusi RTM Klik. Baik, kita teruskan hiburan pada pagi ini dengan lagu nyanyian daripada Azlina Aziz, Malu-Malu Sayang. Menyusul selepas itu ada M. Daud dan juga Zalifah Ibrahim ataupun Dato' M. Daud dan Zalifah Ibrahim dengan Dunia Belum Kiamat. Radio Klasik.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Baik, saudara, hari ini kita ada Silang Budaya Radio Klasik dan juga Pahang FM. Dua stesen, satu pentas akan berkongsi cerita, budaya dan juga semangat penyiaran. Jadi jangan ketinggalan bersama-sama dengan DJ Band dari Pahang FM dan juga rakan penyampai saya, Izzat Saufi, dalam Silang Budaya yang pastinya penuh informasi, santai dan menghiburkan. Pada pukul 3.30 minit petang ini, selain dengar di Radio Klasik, saudara boleh saksikan secara langsung di Facebook Live Pahang FM dan juga Radio Klasik. Jadi jangan lupa janji temu kita pukul 3.30 minit petang nanti untuk Silang Budaya Radio Klasik dan juga Pahang FM. Baik, lagu seterusnya yang akan menghiburkan saudara pada pagi ini, lagu nyanyian daripada Cendrawasih, Sinar Kebahagiaan.

Teruskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!

Harapan, cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adol.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Kota gaya Kundawa berganding taman Tonca. Memang senang kalau menjadi kelasi. Kelasi hati senang, tak ada yang melarang. Pulang

saya menonton duit sendiri. Awak ndak bela kaum wanita, memang mestinya.

jangan bareng gue.

saatnya yang sama. Kalau jantan boleh berduka, kami juga

rumah tangga. Lelaki berjalan satu-satu, bebas merdeka ber

0: Alangkah sunyi dunia, rasa hidup tak bahagia. Bilakah masanya kembali jumpa sekali lagi?
1: Sepanjang jalan kenangan, muzik tanpa

tanya kau menari, marilah kita mari. Macam kita yang menari, joget banyu yang berseri. Menari dan berirama, sambil kita berasmara. Ambil langkah.

Inilah laguku, ku cinta.

Lagu nyanyian Puan Sri Saloma rakaman 1958 yang berjudul Kerana Kau Impianku membawa kita ke pukul 11.51 minit pagi waktu ini. Bermakna sampai di sini sahaja tugasan Nura menemani Wirama Hujung Minggu Saudara untuk hari ini, hari Sabtu 4 Julai 2026 bersamaan dengan 18 Muharram 1448 Hijriah. Nura harap saudara terhibur dengan lagu-lagu yang Nura susun khas untuk pendengaran halwa telinga saudara hari ini. InsyaAllah umur panjang, kita jumpa lagi di Melodi Klasik pada hari Isnin nanti. Untuk 6 jam seterusnya, bermula pukul 12 tengah hari hingga 6 petang nanti, saudara akan ditemani rakan penyampai Izzat Saufi. Jadi terus serta dengar Radio Klasik menggamit kenangan. Sekian sahaja daripada saya, Nura Muhammad Yunus, yang serasi di jiwa pasti akan terpahat di hati. Jaga hati, jaga peribadi. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Kita berpisah sementara di ruang udara. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kan hati kekal abadi, Izzat Saufi. Menemani saudara 12 tengah hari sehingga 6 petang nanti. Dan saya bersama dengan DJ Ain dari Pahang FM.
1: Okey, 12 tengah hari waktu ini dan seketika kita nak bersama dengan rakan setugas kita Izzat Saufi yang berada di Klasik FM ataupun Klasik Radio Klasik ni. Kita nak bersama-sama dengan beliau ni dan petang ini Izzat pun sendiri akan bersama-sama dengan rakan kita DJ Ben menerusi program Silang Budaya, insyaAllah.
0: Baik, dan untuk malaman saudara untuk petang ini 3.30 minit petang hingga 4 petang, saya dan bersama dengan DJ Ben dari Pahang FM untuk rancangan Silang Budaya Stesen Berkembang untuk hari ini.
1: Okay, jom kita bersama seketika dengan DJ Izzat di Klasik FM. Assalamualaikum Izzat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi DJ Ain.
1: Ya, apa khabar di sana?
0: Baik, alhamdulillah. Khabar dihantar balik ke sana, sihat ke?
1: Ini sihat. Kalau suara macam ni sihatlah tu. Kalau suara tu orang kata dalam keadaan yang mudi-mudi tu, itu kebarangkalian tu boleh jadi.
0: Ada masalah di situ kan?
1: Ya, ada masalah di situ.
0: Baik, baik.
1: Okey Izzat, bagaimana di Kuala Lumpur, hujan ke tak hujan ni?
0: Alhamdulillah, cuaca baik-baik aja. Bagaimana di Pahang?
1: Kalau tengok daripada jendela konti Pahang FM ni, dia mendung-mendung sikit, nak menangis katanya.
0: Jangan nangis dulu boleh?
1: Boleh, boleh, tak ada masalah.
0: Baik, Ain.
1: Okey, Izzat.
0: Ya.
1: Petang ini kita akan berkongsi cerita dalam silang budaya kita pukul 3.30 nanti insyaAllah berkenaan dengan Kuantan International Kite Festival. Dan kita nak rungkaikan sikit lah untuk pendengar-pendengar klasik kan. Apakah sebenarnya layang-layang ataupun wow di Pahang ini? Biasa orang tahu layang-layang ataupun wow ni terkenal di negeri Terengganu ataupun di negeri Cik Siti Wang Kembang. Tapi sebenarnya kat Pahang pun ada.
0: Ya, betul. Kalau nak dikatakan pasal wow ni Ain, sebenarnya kalau kita dari kecil pun kita dah lebih mengenali apa itu wow sebenarnya. Tetapi ramai yang tak tahu wow itu sebenarnya ada cerita di sebalik apa itu wow. Tadi nak kena wow, kena betul. Wow ke petang ni?
1: Ya, kita wow ke petang ni. Jangan wow ke sekarang. Sekarang bukan silang budaya.
0: Belum lagi.
1: Belum lagi. Bye. Okey, kita jumpa nanti petang nanti pukul 3.30 petang bersama dengan DJ Ben dan juga Izzat eh.
0: Ya, betul. Dan jangan lupa untuk tonton kami di Facebook Radio Klasik juga di Pahang FM 3.30 petang untuk rancangan Silang Budaya Stesen Berkembang.
1: Ya, jom jumpa lagi Izzat nanti petang.
0: Baik,
1: nanti.
0: Baik, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baik, saudara, kakak setia mendengarkan kami Wirama Hujung Minggu.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: sejahtera.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
2: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi akan terus setia menemani saudara untuk hari ini 4 Julai 2026. Sama dengan 18 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih kepada rakan penyampai Nora Muhammad Yunus yang menemani saudara seawal 6 pagi tadi. Dan untuk melaman saudara setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 6 petang, kita akan terus bersama di Wirama hujung minggu, juga di waktu 6 petang hingga 6 pagi, Simfoni Hujung Minggu. Terus kekal setia mendengarkan kami. Sekali lagi diingatkan untuk bersama dengan kami Radio Klasik dan juga Pahang FM 3.30 petang untuk rancangan Silang Budaya, stesen berkembang. Mengenai seperti mana yang DJ Ain dari Pahang FM mengatakan, tajuk petang ini menarik, iaitu wow. Sebelum kita wow, kita kena terus setia bersama dengan kami sepanjang waktu. Terus kekal setia mendengarkan kami Wirama Hujung Minggu.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Jadi bersama saya, Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
3: Dalam
2: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.

Kebalan semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Klik.

0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggambit kenangan. Terima kasih atas kesetiaan saudara mendengarkan kami di saluran MyTV 705 atau juga laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Baik, kita di segmen tajaan. Di talian kita bersama dengan Dato' Azri Muhammad Razi, pengasas Viasia Kosmetik dan Healthcare. Assalamualaikum, Dato'.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ Izzat yang bertugas?
1: Baik, alhamdulillah. Dato', sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah.
1: Alhamdulillah.
2: Selamat berhujung minggu.
1: Ya, Dato'. Baik, semestinya hujung minggu ni perkara istimewa nak dikongsikan kepada pendengar setia Radio Klasik. Silakan, Dato'.
2: Okey, terima kasih DJ Izzat. Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua pendengar-pendengar Radio Klasik yang saya hormati, yang saya sanjungi, ibu-ibu, ayah-ayah yang tengah dengar suara saya tengah-tengah hari ini. Okey, sebenarnya saya seronok tau sebab pagi tadi saya bersiaran dekat mana tau? Dekat Selamat Pagi Malaysia. Lepas je bersiaran Selamat Pagi Malaysia tu, saya pun live lah TikTok sekejap kan. Jadi dekat TikTok, hari ini saya bersiaran tadi dekat TikTok ya DJ Izzat. Pagi tadi saya bersiaran produk apa tau Selamat Pagi Malaysia? Pati Halia Extra. Okey, Pati Halia Extra B Asia ni saya selalu tau ke udara juga kat Radio Klasik. Alhamdulillah, seronok sangat sebab apa, pagi tadi live-nya, ya, dekat TV-nya, lepas tu dekat TikTok-nya. Ya Allah, saya terima maklum balas pengguna kata, Datuk, ya, dia kata, akak minum Pati Halia, badan sihat, badan bertenaga. Lepas tu ada seorang pakcik ni, pakcik ni, dia kata apa, pakcik minum, sekarang alhamdulillah pakcik dah boleh jalan kaki jauh, dah boleh pergi surau, solat boleh berdiri macam biasa. Ya Allah, saya tengok ya review-review pengguna ni, saya rasa seronok sangat bila tengok orang kata ya maklum-maklum pengguna yang sudi share feedback. Sebab tu saya nak beritahu anda semua, pendengar-pendengar Radio Klasik ya, siapa-siapa yang orang kata badan selalu lesu, badan letih, badan tak bermain, kita pula bukan apa ya, kadang-kadang kita ni bukan apa ya, malam tidur tak lena. Malam tidur tak lena, bangun pagi kebas-kebas kaki, lengoh-lengoh badan. Lepas tu orang kata pukul 3-4 pagi terjaga sebab apa? Kaki tu apa? Tertarik mengkarung. Ya, mengkarung dan sebagainya. Pernah dengar DJ Zat tahu tak mengkarung tu macam mana?
1: Mengkarung tu eh?
2: Kita rasa bisa-bisa kaki, kebas-kebas kan. Rupa-rupanya kita ni kadang-kadang bukan apa, tak mengamalkan gaya hidup sihat, pemakanan seimbang. Tengok-tengok pula apa jadi. Kita punya apa, Izzat? Kita punya ni, kita punya baca-baca kesihatan tu risau. Kejap-kejap takut darah tinggi ke, kencing manis ke, kolesterol ke, kita risau yang tu. Jadi sebab tu pada saya, mencegah lebih baik dari merawat. Dan alhamdulillah, kenapa saya nak anda semua untuk ikhtiar cuba Pati Halia. Ni, kalau saya kata cuba usaha, nanti pengguna-pengguna kata, alah Datuk ni nak menjual lah, nak berniaga lah. Tak, bukan. Saya cakap terang ya, kenapa saya buat Pati Halia ni, sebab saya risau. Saya duduk dekat kilang saya kan, dengan pakar pemakanan, pakar nutrisi. Saya kata, okey macam ni lah ya, kita tengok data dekat Malaysia ni, ramai orang kita yang orang kata masalah berangkai-rangkai, tiga serangkai. Ya, saban tahun 1.4 juta rakyat kita ada masalah berangkai-rangkai. Jadi kita tengok kadang-kadang bukan apa. Saya sebagai orang lama dalam industri herba dan kosmetik ni, kalau tengok kan, dia macam ni tau, dia macam apa, kalau tengok produk kesihatan ni kadang-kadang ya, orang baru dibuat produk, tengok harga mah pelampau ratus-ratus ringgit ya. Lepas tu kesannya tak tahu macam mana. Jadi saya tengok dengan pakar-pakar nutrisi, saya kata kita mesti bantu orang juga buat benda yang bermanfaat, yang orang mampu beli, harga murah berkesan. Sebab apa? Tak nak yang harga murah tak berkesan. Kita mesti harga yang rendah, benda berkesan, benda berkualiti. Jadi apa yang bagus? Okey, bila kita kaji-kaji dengan pakar pemakanan, pakar nutrisi, kita tengok ya, kebaikan halia bentong, halia bara, halia hitam. Jadi kita guna tiga jenis halia ni, kita buat Pati Halia. Tapi Pati Halia SRV Asia ni, dia bukan sekadar ada halia. Dia ada apa juga tau? Dia ada kandungan-kandungan seperti bawang putih tunggal ya. Bawang putih hitam yang bagus untuk apa? Kesihatan kita, melancarkan peredaran darah. Bagus untuk masalah-masalah kesihatan yang berangkai. Okey, kat sini ibu-ibu, ayah-ayah ya, siapa yang risau soal kesihatan ya, itu tinggi, ini tinggi, kita pula nak pergi buat check-up, risau, kadang-kadang takut masalah kesihatan. Jadi ambil Pati Halia ni sebab apa? Minum Pati Halia ya, tak susah pun. Ambil satu hari ya, boleh ambil dua kali. Sekali pun dah cukup, ambil lepas makan tengah hari atau lepas makan malam atau sebelum tidur, insyaAllah tidur lena. 10 minit kita makan Pati Halia, kita akan rasa buang angin, kentut ya, berlahak, keluar angin, sendawa semua. Sebab apa? Dia membantu melancarkan peredaran. Itulah orang kata tindak balas yang sangat-sangat positif bila kita amalkan Pati Halia Extra B Asia. Okey, ini bukan ubat ya, ini adalah makanan tambahan yang mana kita boleh berusaha, boleh beritia dan juga Parti Halia ni kenapa yang istimewanya ya, dia adalah orang kata ya, rawatan secara alternatif yang kita boleh usahakan, yang kita boleh ikhtiar sendiri kat rumah. Okey, apa lagi yang terkandung dalam Parti Halia ni? Okey, dalam Parti Halia Safi Asia ni ya, ada juga ramuan seperti apa? Selain pada halia bentong, halia bara, halia hitam, dalam ni ada apa? Bawang putih tunggal ya. Ada bawang putih tunggal ni yang mana sangat-sangat bagus untuk apa? Membuang angin ya. Lepas tu untuk apa juga? Kalau kita tengok ya, amalan orang Cina di negara Cina ya, mereka ni makan bawang putih ni sebab apa? Dia percaya hasil bawang putih ni dapat membantu untuk apa? Memanjangkan hayat seseorang. Bukan orang kata kita nak bergantung kepada bawang putih ni untuk umur yang panjang, tidak. Tapi kerana khasiat bawang putih ni tinggi dengan apa? Antosianin yang baik sangat-sangat untuk kesihatan tubuh badan kita. Okey, kita berbalik kepada fakta ya, yang mana semua sebenarnya pakar-pakar mengisytihar kebaikan halia. Sebab tu saya nak anda semua usaha ikhtiar ya, kita boleh buat jus halia sendiri kat rumah. Tapi kalau jus halia yang kita buat sendiri kat rumah tu kadang-kadang ya cair, cepat basi. Lepas tu kita nak minum tak terminum. Okey, Parti Halia kita ni jujur saya cakap ya, dia formulasi dia banyak ya, yang mana kita menggunakan teknologi yang terkini. Bila kita masak tu kita tak boleh suhu terlalu tinggi. Kalau kita rebus sendiri kat rumah suhu tinggi sampai mendidih, halia tu akan basi, akan apa, akan hilang khasiatnya. Tapi Parti Halia Safi Asia ni kita masak secara berkala, secara perlahan, suhu tak boleh tinggi. Sebab apa? Kita nak kekalkan khasiat dia. Sebab tu pengguna-pengguna saya kata, Datuk, saya pernah buat halia sini kat rumah. Tapi tak sama dengan Parti Halia. Minum Parti Halia 10 minit kerap buang angin, kerap senawa. Sebab apa? Kepekatan parti tu sendiri ya, betul-betul memberi kesan kepada tubuh badan. Dan kalau kita tengok juga, ya, halia ni secara semula jadinya apa? Dia bersifat anti radang, anti inflamasi, ya, antibiotik semula jadi. Dan sebenarnya, kalau kita tengok juga, ya, semua pakar-pakar mengisytihar kebaikan halia. Tak ada seorang pakar pun yang tak mengisytihar kebaikan halia. Dan sebenarnya, DJ Izzat, banyak lagi saya nak kongsi ni kebaikan Parti Halia ni. Tapi bagi kita masa berehat sekejap, saya pun nak bagi juga harga yang sangat-sangat istimewa untuk pendengar Radio Klasik selepas ni.

0: Koleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Baik saudara, kita kembali bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic dan Healthcare. Silakan Dato'.
2: Ya, DJ Izzat. Saya tunggu cue DJ Izzat. Ya, sebenarnya nak beritahu kepada anda semua, ya. Kalau kita tengok, semua pakar-pakar mengisytihar kebaikan Halia. Tak ada seorang pakar pun yang tak mengisytihar kebaikan Halia. Kalau kita tengok, ya, daripada segi perubatan Ayurveda, ya. Orang India, mereka juga mengamalkan Halia untuk apa? Kesihatan berpanjangan, untuk membantu meredakan suhu badan yang tinggi. Okey, kalau saya tengok pula daripada segi mana perubatan orang India pun guna Halia. Orang Cina pun, perubatan tabib Cina pun mereka juga guna Halia. Untuk apa? Sebab apa? Halia dapat membantu melancarkan peredaran darah, melancarkan pembuluh darah. Sebab tu saya kata, ya, siapa yang selalu makan makanan yang tak sihat, ya, makanan yang berminyak, makanan yang berlemak, ya, sampaikan salur-salur darah kita tu semakin sempit. Ya, sempit. Jadi tujuan pati Halia ni untuk apa? Ya, untuk melancarkan peredaran darah, ya, membuka balik saluran darah kita supaya apa, ya? Supaya apa? Peredaran darah berlaku dengan baik. Sebab tu, ya, kita ni nak jantung yang sihat, nak umur yang panjang. Tapi kita tak jaga pemakanan, ya. Kita tak kawal pola pemakanan. Kita hari-hari pula ambil makanan yang tak sihat, ya. Sebab tu pati Halia ni istimewanya, dia adalah formulasi yang membantu untuk melancarkan peredaran darah, menghangatkan tubuh badan. Dan kalau kita tengok juga, ya, orang Cina pun ambil Halia, orang India pun ambil Halia, malah orang Arab pun dia orang suka makan Halia. Sebab apa? Halia ni dipanggil zanjabil, ya, yang mana dapat membantu juga untuk menghangatkan badan. Dan kalau kita tengok, ya, dalam Quran juga Halia disebut antara minuman yang terdapat dalam syurga. Betapa banyaknya manfaat dan juga kebaikan Halia yang kita kadang-kadang kita pandang enteng, kita hanya guna dalam masakan. Sebab tu, ya, pati Halia SRB Asia ni saya rasa ini adalah formulasi yang sangat-sangat bagus untuk anda semua. Kerana apa? Kerana manfaat tiga jenis halia kita gabungkan. Ada halia bara, halia hitam, halia bentong. Dan kita gabungkan dengan apa? Tanpa gula putih, tanpa gula batu, kita guna apa? Madu. Pemanis daripada madu. Madu juga tinggi antioksidan, memberi kemujarapan yang berganda. Ada halia, ada madu, ada bawang putih, ada bawang putih tunggal. Dan juga yang istimewanya, ada juga kandungan saka inci. Okey, saka inci ni, ya, antara herba yang mula viral sekarang ni. Orang semua dah tahu dah kebaikan saka inci. Sebab tu kita guna juga saka inci. Sebab apa? Saka inci ni dia 17 kali ganda lagi bagus dari minyak ikan. Dan juga mempunyai 50% omega 3 dan juga omega 6. Sebab tu, ya, pengguna-pengguna saya, Datuk, saya senanglah minum pati halia sekarang. Dah tak payah dah nak beli minyak ikannya lain, nak beli omega 3 nya lain, nak beli saka inci nya lain, ya, nak makan madunya lain. Tidak, tak ada dah, dia kata. Sekarang ni senang, alhamdulillah. Saya minum pati halia sebab apa, ya, saya dengar dekat radio, saya tengok dekat TV, alhamdulillah saya amalkan secara konsisten. Dia kata alhamdulillah, ya, nampak unjuran tahap kesihatan bertambah baik. Sebab tu saya nak anda semua, ya, usaha ikhtiar. Kita mesti berusaha berikhtiar, ya. InsyaAllah anda dengar saya bersiaran hari, kakak-kakak, ibu-ibu, saya bukan berniaga kerana nak untung. Kalau nak untung, saya akan jual harga makanan tambahan, harga ratusan ringgit, ya, 200, 300, 400 ringgit. Tetapi saya bagi dekat anda semua harga yang istimewa, harga yang promosi. Satu botol kita 500 ml, ya, harga RM65 sahaja. Jangan terkejut, ya, RM65 murah, kakak. Tapi saya nak bagi lagi murah. Untuk 40 pembeli terawal, saya betul-betul nak bagi harga murah. Saya betul-betul nak bagi harga murah untuk 40 pembeli terawal, ya. Satu botol saya nak bagi harga berapa? Kejap. Okey, satu botol RM65. Dua botol dah RM130. 65 kali 2, RM130, kan? Okey, saya nak bagi lotion panas hari ni. Lotion panas kita harga RM30. Jadi RM130 campur RM30, RM160. Pantaran RM10, RM170. Okey, RM170 ni anda dapat dua botol pati halia, satu botol 500 ml. Lepas tu ada lotion panas. Lotion panas ni untuk urutan. Ya, memang panas halia ni. Guna kat perut, nak urut kat lutut, kaki, betis, peha, bahagian bisa-bisa. Tapak kaki kita nak urut pun boleh. Kalau saya sapu lotion ni kat tapak kaki, waktu malam sebelum tidur, ya Allah, tidur lena. Pakai stokin, insyaAllah, ya, kerap. Yang mana yang berangin, yang kerap bangun apa, kencing waktu malam, insyaAllah sapu lotion ni, kakak, ya. Dia membantu melancarkan peredaran darah kita. Kita sihat, insyaAllah, ya. Lotion ni untuk urutan luaran. Okey, saya bagi je lotion ni. Okey, harga lotion RM30, 2 botol pati halia dan RM130. Campur lotion RM30, RM160. Campur dengan penghantaran RM10, RM170. Tapi disebabkan oleh saya nak anda semua sihat, pendengar-pendengar Klasik ni, yang mak-mak saya, ayah-ayah saya sihat, okey, saya nak bagi harga promosi. Okey, hari ni je untuk 40 pendengar, saya nak bagi harga RM100 sahaja. Tapi kalau buat COD, barang sampai baru bayar, kena tambah RM10 lagi. Ya, RM110 dapat 3 barangan. Okey, boleh terus buat belian. Nak beli dekat mana? Okey, jangan call ya. Hanya WhatsApp saja ke talian kami 019-244-4492. Sekali lagi, 019-244-4492. Ambil nombor ni, 019-244-4492. Okey, nak harga lagi murah, ada caranya. Pergi sekarang, masuk dekat TikTok saya. Saya akan live TikTok sekarang ni juga, kejap lagi saya akan turun live TikTok. Ya, pergi masuk akaun saya Datuk DATO, Datuk DATO Azril Azril V Asia. Datuk Azril V Asia. DATO Datuk Azril V Asia. Kita akan pinkan parti Halia Extra V Asia sekarang dekat akaun Datuk Azril V Asia, DATO Azril Azril V Asia. Tapi tak banyak ya kat TikTok saya. Hanya ada 10 set je lagi bagi combo. Harga betul-betul murah, bawah RM100 termasuk perhantaran, dapat 3 barangan ni. Jadi itu hanya limited, siapa cepat dia dapat. Tapi kalau anda tak sempat beli dekat TikTok saya, terus WhatsApp ke talian kami 019-244-4492. Saya ulang balik, 019-244-4492. Sekali lagi ambil nombor ni, 019-244-4492. InsyaAllah ya, anda usaha, anda ikhtiar, anda terdengar saya. Saya bukan meniaga nak untung ya. Sebab bukan nak untung, saya tak harga mahal. Saya nak kita semua sihat ya, insyaAllah. Masya Allah. Kalau kita sihat, kita boleh berikhtiar. Kita boleh ikhtiar, kita ada peluang untuk kita ubah ya. Dapat kalau kata bila kita sihat, boleh beribadah dengan baik. Ya, teringin nak pergi umrah, nak jalan jauh ya. Tengok anak cucu membesar. Sama-sama kita usaha ikhtiar untuk dapat kesihatan yang baik. Ubah cara hidup kita. Ya, orang kata makanan yang tak sihat, kita kurangkan. Ya, galakkan pemakanan sihat. Amalkan gaya hidup seimbang. Sertakan makanan tambahan yang betul-betul boleh melonjakkan tahap prestasi kesihatan anda tanpa memudarat. Sebab tu saya beritahu parti Halia Extra V Asia ni, formulasinya adalah formulasi berdasarkan bahan semula jadi, bahan-bahan organik. Jadi untuk pembelian, WhatsApp terus ke talian kami 019-244-4492 atau masuk ke TikTok saya sekarang, Datuk DATO, Datuk Azril Azril V Asia. Datuk Azril V Asia. DATO Azril Azril V Asia, Datuk Azril V Asia. Pastikan V Asia baru beli. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih DJ Izzat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga yang baik-baik semua berbalik kepada kita semua. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada saya sendiri. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Radio Klasik menggambit kenangan sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama untuk hari ini 4 Julai 2026 bersamaan 18 Muharram 1448 Hijriah. Johor Bahru 1.12 minit tengah hari, Kuala Terengganu 1.14, Kuantan Pahang 1.15, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka 1.18 minit tengah hari, Seremban Negeri 9 1.19, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor 1.20 minit tengah hari, Ipoh Perak 1.23, Jostam Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kanga Perlis 1.25 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Aku, dia dan lagu. Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila. Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti. Adila.
2: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
3: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
0: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian.

0: dimulakan dengan laporan semasa bagi kempen menjelang pilihan raya negeri Johor ke-16. Butirannya bersama wartawan Erwin Said. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Segamat bagi membawakan perkembangan kempen bagi Don N05 Tenang. Untuk hari ini, hari ke-8 kempen, calon Pakatan Harapan Elia Nadira memberi fokus mendekati rakyat menerusi pelbagai aktiviti dan tentatif khusus di kawasan Labis. Pada 7 pagi tadi, Elia menyertai senam sihat di dataran Labis bersama-sama komuniti setempat sebelum menghadiri sesi walkabout di Pekan Air Panas. Ketika ini, Elia sedang menyantuni masyarakat menerusi ziarah kasih di kawasan Sawah Baru. Pukul 2 petang, Elia akan menghadiri majlis bacaan Yasin dan doa selamat sebelum ke santai petang di pusat rekreasi kolam air panas. Pada sebelah malam, Elia Nadira akan mengadakan ceramah kelompok kepada komuniti di kawasan Jalan Tenang. Sekian laporan semasa bagi kempen di N05 Tenang. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Erwin. Rakyat Johor memerlukan pimpinan dan wakil rakyat yang bijak menilai keutamaan, berani membuat keputusan serta benar-benar memahami denyut nadi rakyat. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, gabungan itu akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri dan memacu Johor menjadi lebih maju serta hebat. Perdana Menteri turut menyeru jentera PH supaya bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon parti itu pada pilihan raya negeri kali ini. Kerajaan Madani dengan kerjasama Kerajaan Negeri Johor dilihat sebagai faktor utama dalam mempercepat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi negeri tersebut. Timbalan pengerusi DAP Nga Kuming berkata, Johor berpotensi meraih lebih banyak manfaat apabila kedua-dua peringkat kerajaan ditadbir oleh gabungan yang sama dengan visi yang dikongsi bersama. Beliau yang juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata, hubungan yang stabil dan saling bekerjasama akan menarik lebih banyak pelaburan serta mewujudkan peluang pekerjaan yang lebih baik kepada masyarakat setempat. Ia terbukti dengan kejayaan menarik pelaburan berjumlah RM110 bilion ke Johor oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia tahun lepas. Lebih RM429 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Dalam Negeri sepanjang tahun 2023 hingga 2026 bagi memperkukuh kebajikan anggota serta meningkatkan keupayaan operasi tiga agensi penguat kuasa di Johor. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan itu disalur kepada polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen dan Jabatan Penjara. Beliau menyifatkan usaha menjaga kebajikan anggota bukan sekadar menyediakan kemudahan lebih baik, malah pelabur bagi memastikan mereka dapat melaksanakan amanah dengan lebih cekap, selamat dan berkesan demi menjamin keselamatan rakyat Johor. Pengeluar Kereta Nasional Proton Holdings Berhad, Proton, menyokong usaha kerajaan memperkukuh sistem mobiliti awam negara menerusi penyertaan dalam program pembaharuan teksi madani nasional. Proton memaklumkan inisiatif diterajui Kementerian Pengangkutan bukan sekadar menggantikan kenderaan lama, sebaliknya merupakan pelaburan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan mobiliti awam demi manfaat pemandu, penumpang dan pelawat. Bagi pelaksanaan inisiatif itu, Proton S70 dipilih kerana memenuhi keperluan operasi yang melibatkan perjalanan harian berintensiti tinggi selain menawarkan pengalaman lebih baik kepada pemandu dan penumpang. Seorang maut, tiga cedera manakala 8 lagi terselamat dalam kejadian bot mencandak sotong karam pada jarak kira-kira 9 batu nautika dari dataran Kuala Nerus malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur berkata, kesemua mangsa telah dibawa naik ke JTL KIM Kampung Batin di Kuala Nerus kira-kira 10 malam tadi sebelum mayat dibawa ke Hospital Sultan Zainal Abidin untuk tindakan lanjut. Manakala mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk menerima rawatan. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mara ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Mohamed Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan penalti dengan gaya panenka sebelum Hossam Abdul Magud menyudahkan penalti terakhir seterusnya menghantar pulang skuad The Socceroos. Sementara itu, Argentina bermandi peluh sebelum mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cabo Verde 3-2. Penyerang ikon skuad La Albi Celeste, Lionel Messi, membuka jaringan pada minit ke-29, gol ketujuh beliau dalam Piala Dunia setakat ini. Dira Duarte menyamakan kedudukan pada minit ke-59. Lisandro Martinez kembali meletakkan Argentina di depan pada minit ke-92 sebelum Sidney Lopez Cabral menyumbang gol penyamaan buat Blue Sharks dengan melencongkan bola ke gawang Argentina pada minit ke-103. Gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cabo Verde, Dine, pada minit ke-111. Argentina akan berdepan Mesir dalam pusingan 16 terbaik pada 8 Julai depan. Colombia menewaskan Ghana 1-0 seterusnya mara ke pusingan 16 terbaik dan akan bertemu Switzerland pada Rabu depan dalam pusingan kalah mati tersebut. John Arias muncul wira Colombia apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-14 menerusi penyudah jarak dekat hasil hantaran lintas Luis Suarez. Penjaga gol Ghana Lawrence Atizigi terpaksa bekerja keras melakukan beberapa aksi menyelamat bagi mengelakkan skuad The Black Stars mengalami kekalahan lebih besar.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membanteras rangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tatai Pinalilabut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pengkalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cepat. Sistem tersebut turut mengintegrasikan komunikasi rentas sempadan bagi mengenal pasti sindiket penipuan jenayah global. Berkuat kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baharu kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata, semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut manakala pihak pengendali ingkar akan dikenakan tindakan. Langkah tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pameran sempena sambutan ulang tahun Amerika Syarikat ke-250 ditutup sementara semalam. Susulan cuaca panas melampau sehingga menyebabkan pengunjung mengalami masalah kesihatan. Menurut salah seorang pengunjung, penganjur bertindak mengosongkan kawasan pameran dengan meminta orang ramai ke lokasi lebih sejuk. Pameran berkenaan kemudiannya dibuka semula berserta langkah keselamatan tambahan. Suhu di Washington mencecah 40 darjah Celsius, mendorong pihak berkuasa tempatan menyediakan kemah penyejukan dan stesen semburan kabus bagi mengurangkan risiko strok haba. Dua individu maut dalam nahas sebuah pesawat kecil di kawasan luar bandar Campo Grande di wilayah tengah barat tengah Brazil. Mangsa yang maut merupakan seorang juruterbang dan seorang penyelidik warga Jerman. Terdahulu, pesawat berkenaan berlepas dari sebuah lapangan terbang tempatan menuju ke wilayah Pantanal. Semasa penerbangan, juruterbang dipercayai cuba mendarat di kawasan persendirian. Operasi menyelamat turut terjejas akibat kenderaan kecemasan tersangkut di jalan tanah yang menuju ke lokasi nahas sekaligus melambatkan ketibaan pasukan penyelamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

429 juta ringgit perkasa agensi penguat kuasa di Johor. Proton sokong usaha kerajaan perkukuh mobiliti awam. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata pada pintu seseorang di antara kamu ada sebatang sungai dan dia mandi di situ sebanyak 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kekotoran yang tertinggal di badannya? Para sahabat menjawab, sudah tentu tidak ada kekotoran sedikit pun yang tertinggal di badannya. Maka baginda bersabda, demikianlah bandingan salat 5 waktu. Dengan mengerjakan semua itu, Allah akan menghapuskan semua dosa dan kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk makluman saudara, telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pasukan Brazil menjadi satu-satunya pasukan yang paling banyak menjuarai kejohanan Piala Dunia, iaitu sebanyak 5 kali pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada edisi 2002. Formasi bola di Klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Dustur. D-U-S-T-U-R. Dustur. Dustur adalah undang-undang dasar sesebuah negara.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu, 6 pagi hingga 6 petang, menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi masih menemani saudara Wirama hujung minggu sehingga 6 petang nanti. Dan untuk 1 jam ini kita terus berhibur dengan lagu 60-an Pop Ye Ye, lagu Pop Melayu 70-an dan 80-an akan terus setia menemani saudara. Baik, seperti biasa untuk hari ini 4 Julai 2026 mungkin tarikh yang cukup istimewa untuk saudara insan yang tersayang atau juga rakan seperjuangan suatu ketika dahulu, atau ada cerita nak dikongsikan pahit manis, suka atau duka, hantarkan ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Kita dah lagu nyanyian Air Ramli bersama Maria Bacuk, juga Jun Abdullah bersama The Clifter. Tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan persembahan M. Osman bersama dengan The Secret Boys, Bingkisan. Teruskan kelas setia Wirama hujung minggu.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
2: Alamak, adol.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: bersama RTM.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Lagu nyanyi Nor Kumalasari dengan cinta baru saja menghiburkan saudara. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara atau juga dengarkan kami di MyTV saluran 705. Saya nak kongsikan mengenai kejohanan Piala Dunia 2026 Colombia menewaskan Ghana 1-0 untuk mara kepusingan 16 terbaik Piala Dunia hasil jaringan tunggal John Arias sekaligus mengesahkan pertembungan dengan Switzerland pada Selasa ini. Wakil Amerika Selatan itu menguasai hampir keseluruhan perlawanan di Stadium Kansas City namun hanya mampu meraih 1 gol menerusi Arias. Dan juga disokong ribuan penyokong di Kansas City, Colombia terus menguasai permainan dengan aksi pantas dan kreatif namun gagal menambahkan jaringan. Bagaimanapun, 1 gol itu sudah memadai buat Colombia untuk mengesahkan kemenangan ke atas Ghana yang menamatkan perlawanan tanpa sebarang percubaan tepat ke arah gol. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 104.9 MHz di utara.

66 Jalan Seremban Tampin Negeri 9.

Yang sedang memandu ketika ini, tak kiralah ke mana saja arah yang dituju. Fokus pemanduan saudara, semoga selamat sampai ke destinasi dan juga terima kasih menjadikan kami sebagai peneman setia saudara sepanjang perjalanan. Baik, untuk penghujung jam ini saya nak kongsikan kiriman ucapan daripada Kak Hafsah Razak dari Taman Seri Duyung 2. Katanya dapat ucapan rindu buat adik Mahmudah serta isteri yang berada di Felda Bukit Ramon Kulai. Katanya baru saja mendapat cucu perempuan yang kedua. Tahniah diucapkan, semoga bergembira. Juga buat sahabat Jalina serta suami yang berada di Sempang Pantai Merlimau. Katanya tengah sibuk buat bunga telur sambil dengarkan Radio Klasik. Terima kasih di atas sokongan saudara. Seterusnya, Kak Zana dari Taman Bangi Indah, ucapan selamat hari lahir buat suami Wan Ali Wan Yusof. Didoakan semoga sihat selalu, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Long Greek, Sophiah Manas, kata Kak Long, nampak ucapan selamat hari lahir buat anak bujang Kak Long, Muhammad Amirul Aiman. Didoakan semoga panjang usia, dimurahkan rezeki dan bahagia dunia dan akhirat. Dan satu lagi kiriman daripada Kak Hasnah Minah dari Kampung Bukit Hijau, Puncak Alam. Katanya salam buat dan kerinduan untuk sahabat dari kecil, Maria binti Tahir yang berada di Kuala Kalang. Didoakan selalunya sihat sejahtera dan bahagia bersama keluarga tersayang. Terus kakak setia mendengarkan kami. Ayuh kita berhibur dengan persembahan Rahman On bersama The Stranger, Cincin Emas. Terus kakak, Wirama Hujung Minggu.

Demam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
2: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.

Radio Klasik menggamit kenangan yang terus mendengarkan kami di Lembah Kelang. Frekuensi kami 87.7 MHz dan juga 98.3 MHz. Saudara, jangan lupa untuk bersama RTM untuk kejohanan Piala Dunia 2026 di TV2, TV OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di aplikasi RTM Klaim. Mungkin ada yang sedang menjamu selera atau juga di majlis, akhirnya majlis perkahwinan, majlis tunang, hari lahir yang diraikan bersama keluarga juga rakan-rakan. Semoga dipermudahkan urusan. Dan terima kasih menjadikan kami sebagai peneman setia saudara sepanjang masa. Dan jangan lupa untuk bersama dengan saya dan juga Pahang FM bersama DJ Ben untuk rancangan Silang Budaya Stesen Berkembar 3.30 minit petang hingga 4 petang nanti, hanya dan eksklusif di Radio Klasik. Juga boleh tonton kami di Facebook Radio Klasik. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian M. Bakri bersama The Antarctics. Berilah berita. Teruskan setia Wirama Hujung Minggu.

0: Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
2: Saya Mokhtar Ali dari Pemda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

Jadilah pengguna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya. Dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: sesuatu yang menarik menanti saudara sepanjang tahun 2026. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara, DJ merentas sempadan. Setiap Sabtu dan Ahad, hanya di 34 stesen satu suara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama saya Ben di Pai FM Satu Pilihan. Baik, sekarang dah pun 3.30 minit petang. Dan waktu ini kita bersama dalam program Silang Budaya Stesen Berkembar yang menghubungkan Pang FM dan juga Radio Klasik dan untuk berkongsi pelbagai cerita menarik petang ini. Dan petang ini saya tak seorangan kerana ditemani rakan penyampai dari Radio Klasik iaitu DJ Izzat Saufi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam DJ Ben.
1: Ya, apa khabar?
2: Ya, serentak pula kita tanya apa khabar. Maknanya jodoh kita kuat ni. Baik, alhamdulillah.
1: Kuat ni.
2: Ya, baik. Ya, bagaimana cuaca di sana di Pahang? Kongsi sikitlah.
1: Hari ni kalau kita tengok pada ikut jendela ajaib ni.
2: Jendela ajaib
1: cuaca mendung. Jendela ajaib ni. Cuaca mendung kan Izzat dari pagi tadi lah.
2: Alhamdulillah. Semoga baik-baik aja ya. Kena hujan pun biar kita dah habis konti kan.
1: Ya, betul. Kalau cuaca di sana macam ni, Zat?
2: Alhamdulillah, cuaca panas. Tapi bila-bila petangnya kadang hujan. Kadang malamnya hujan. Kan? Cuaca tak menentu lah.
1: Memang musim dia.
2: Lagi-lagi Bahang Piala Dunia ni kan?
1: Ya, lagilah. Dia berlawan lah tu.
2: Baik, DJ Ben, untuk petang ini kita tak ada borak kosong pun sebenarnya kan. Jadi apapun, saya nak ucapkan terima kasih kepada yang sedang mendengarkan di Radio Klasik juga di Pahang FM. Dan saya bersama dengan DJ Ben dari Pahang FM untuk rancangan Silang Budaya Stesen Berkembar juga. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada penerbit penyelaras Puan Rohani Hamdan, juga penerbit rancangan Nadia Ahmad dan Anisma Azawati Ahmad. Baik, DJ Ben.
1: Ya, Izzat.
2: Okey, katanya topik petang ni kita nak cerita mengenai Kuantan International Kita Festival. Kongsi sikit apa
1: betul,
2: ni?
1: Betul, Izzat.
2: Ya.
1: Okey, Izzat, sebenarnya kalau kita sebut saja Pantai Cerating kan, Izzat.
2: Okey, baik.
1: Pasti ramai yang orang kata membayangkan keindahan pantainya kan, cantik kan. Yeah. Dan tapi ketika ini, Izzat, ada satu lagi tarikan yang sedang mewarnai langit Cerating, iaitu penganjuran Kuantan International Kite Festival 4.0. Jadi saya percaya, Izzat, ramai pendengar Radio Klasik di seluruh negara yang mungkin masih belum tahu tentang kemenangan festival ni.
2: Ya, yeah,
1: jadi
2: betul.
1: Boleh tak kita kongsikan petang ni?
2: Silakan.
1: Baik. Baik, untuk pendengar di Radio Klasik dan juga di Pang FM, Kuantan International Kite Festival 4.0 kini kembali mewarnai langit di Pantai Cerating. Dan festival ini bermula pada 1 Julai dan akan berlangsung selama sehingga 6 Jun, menjadikan Pantai Cerating sebagai orang kata tumpuan peminat seni layang-layang dan pelancong dari dalam dan juga luar negara. Dan tahun ini merupakan penganjuran kali keempat festival berprestij ini. Dan selepas kejayaan 3 edisi terdahulu, Kuantan International Kite Festival ini terus berkembang sebagai antara acara pelancongan ikonik negeri Pahang yang telah berjaya menarik penyertaan komuniti layang-layang antarabangsa. Dan Izzat, menariknya Izzat, edisi kali ini dihimpunkan 66 peserta dari 17 buah negara. Diorang ni, Zat, datang, diorang bawa pelbagai rekaan layang-layang yang diorang unik dan bersaiz gergasi.
2: Okey, dah lah. So dia 66 peserta di 17 buah negara. Dah wow dah. Main pula wow.
1: Itu dah wow dah. Main wow pula. Dah wow.
2: Baik.
1: Dan Izzat, saya nak kongsikan juga, sepanjang festival ini berlangsung, jadi pengunjung yang datang ni berpeluang menyaksikan langit Cerating dihiasi pelbagai bentuk layang-layang yang cukup memukau. Dan menariknya, festival ini bukan sekadar penunjukan layang-layang. Ada juga aktiviti untuk keluarga. Antaranya ada pertunjukan kite surfing, ada aktiviti stand up paddle, perahu layar, bengkel buat layang-layang, sukan pantai, sukan rakyat dan macam-macam lagi lah. Yang saya berkenan ya, Izzat, kat sini saya tengok ada bengkel buat layang-layang.
2: Ada bengkel buat layang. Biasa bengkel kereta, bengkel buat layang-layang pun ada. Luar
1: saya
2: biasa.
1: Saya rasa saya belajar betul. Saya rasa saya last buat belajar buat layang-layang ni umur saya 6 tahun kot.
2: Sebab okay, kalau kita secara biasanya kan, kita buat layang-layang yang kita tahulah kan. Kita pakai lidi kan. Lepas tu kita pakai plastik. Kadang plastik sampahnya kita pakai kan. Tak sangka rupanya untuk 2026 ni ada bengkel dah.
1: ada bengkel.
2: Oh, luar
1: kan, unik kan?
2: Mm-mm.
1: Ha, maksudnya kita boleh belajar cara buat yang kata yang lebih kemas, lebih cantik kan, Zak kan?
2: Mm-hmm. Baik, DJ Ben nak tanya juga untuk 66 peserta dengan 17 buah negara yang terlibat dalam pertandingan lah sebenarnya ataupun persembahan sebenarnya.
1: Betul, pertandingan.
2: Pertandingan. Jadi boleh tahu pertandingan tu bermula bila berlangsungnya untuk pertandingan WOW ni sebenarnya? Kalau boleh kongsikan.
1: Macam yang saya maklumkan sebentar tadi, ia telah pun bermula pada 1 Julai sehingga 6 Julai. Maksudnya ada lagi lah, ni baru 4 kan, ada 2 hari lagi lah kemuncaknya. Dan pengunjung yang hadir juga, Izzat, sebenarnya boleh nikmati persembahan kebudayaan seperti ada di Kibarat, persembahan muzik Wind Ocean Music, pertunjukan api dan juga LED Glowing Kite Show. Banyak, Izzat, macam-macam aktiviti ada kat sini. Jadi rugilah kan kalau tak pergi.
2: Ya, betul. Jadi untuk tempoh bermula 1 Julai, maknanya hari ini dah 4 Julai, jadinya hari dah berlangsung 4 hari. Jadi sepanjang 4 hari tu mungkin boleh kongsikan sikit keadaan suasana di program untuk ni international Kuantan International Festival ni.
1: Okey, start pada hari pertama tu pengunjung memang tak putus-putus lah, ramai lah yang datang kan. Dan kebanyakannya adalah datang dari luar Pahang itu sendiri. Jadi kita kongsikan petang ini, sebenarnya kita nak mengajak orang ramai untuk datang ke Kuantan untuk menyaksikan pertandingan layang-layang ni lah, yang julung-julung kali diadakan untuk kali yang keempat dah ni. Dia sebenarnya, Izzat, penganjuran festival ni sebenarnya bukan saja nak promosikan seni warisan layang itu sendiri, tapi sebenarnya untuk memperkenalkan keindahan Pantai Cerating kepada pelancong antarabangsa, sekaligus untuk menyokonglah usaha memperkukuh industri pelancongan negeri Pahang itu sendiri kan. Kita ni kan masih dalam Tahun Mawab Malaysia kan.
2: Ya, betul.
1: Jadi saya nak kongsikan juga, festival ini dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Pahang dengan kerjasama Majlis Bandaraya Kuantan, Majlis Pelayang Malaysia dengan sokongan Tourism Malaysia, Tourism Pahang serta pelbagai agensi dan komuniti sempat yang berganding bahu menjayakan festival bertaraf antarabangsa ini. Jadi saya nak ingatkan sekali lagi kepada pendengar Radio Klasik dan juga Pahang FM, masih ada masa sehingga 6 Julai nanti untuk berkunjung ke Pantai Cerating dan nikmati sendiri kemeriahan Kuantan International Kite Festival 4.0.
2: Ya, baik, betul.
1: Saya pun tak sempat pergi lagi, Zat.
2: Belum lagi.
1: Ya,
2: tak apa, ada 2 hari
1: kita
2: lagi.
1: Kita kongsi ke orang.
2: Apa dia? Ada 2 hari lagi.
1: Masih sempat ada 2 hari ya.
2: Ya.
1: Betul. Kita pergi hari kemuncak lah.
2: Ya, baik. Sebelum saya nak kongsikan mengenai dengan mengenai dengan WOW ni ataupun layang-layang yang mungkin ramai yang ketahui, WOW ni lebih kepada budaya kampung sebenarnya kan, DJ Ben, betul,
1: betul
2: tak?
1: Betul.
2: Orang-orang kampung lah senang cakap kan. Kalau cakap sebut pasal layang-layang, sebut pasal WOW, semua jadi macam tahu. Pegang benar, tarik lepas kan. Tapi sebenarnya WOW ni sebenarnya kalau ikutkan kita fikir, sebenarnya setiap ukiran di setiap WOW tu sebenarnya ada cerita yang tersembunyi, betul tak? Betul tak kalau setuju?
1: Betul, kan? Setuju, saya setuju.
2: Dia bukan macam kalau kita nampak dia bentuk batik atau dia bentuk sekalipun, ada cerita di sebalik tu. Jadi sebenarnya bengkel yang diadakan di sana sangat-sangat membantu untuk lagi-lagi orang-orang muda sekarang ni kan, yang tahu layang-layang tapi tak tahu sebenarnya bagaimana untuk menyiapkan satu layang-layang tu dan bagaimana untuk menghayati permainan layang-layang tu sendiri, DJ Ben.
1: Betul, Izzat, saya setuju, Izzat. Sebab kita sebagai orang kata pelapis ni kan, untuk pada jenis yang muda, kita kena ajar diorang, bagi diorang tahu, bagi diorang faham makna di sebalik macam layang-layang. Walaupun pembuatannya nampak mudah, tapi di sebaliknya tu dari segi ukiran, lukisannya kan, ada maksud-maksud tersendiri kan, Zak? Ya,
2: betul. Jadi
1: rasanya macam mana, Zak? Kita nak berhibur dulu kah?
2: Boleh. Cerita wow-wow juga, kita wow dulu dengan lagu daripada sana. kita teruskan.
1: Boleh. Jadi teruskan bersama kami.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Baik, kembali bersiaran bersama saya Ben dari Pang FM Satu Pilihan bersama rakan penyampai Radio Klasik DJ Izzat Saufi dalam program Silang Budaya Session Berkembang.
3: Ya, Ben, sebenarnya kan?
2: Ya, saya.
3: Selain daripada di Pahang juga, sebenarnya di Kuala Lumpur ni pun ada tau sebenarnya yang boleh dikatakan kawasan yang ada jualan layang-layang atau wow ini. Terutama sekali, sebelum nak tanya, pernah sampai Pasar Seni tak?
2: Eh, pernah.
3: Kalau sampai Pasar Seni, dekat situ ada satu ada sebuah pintu gerbang, dia ada tertulis Kasturi Walk, jalan masuk ke kawasan sekitar Pasar Seni. Dan sebenarnya ini merupakan struktur wow yang ikonik di Bandaraya Kuala Lumpur, Ben, sebenarnya. Jadi tidak semestinya berada di kampung. Mungkin ada yang kata, alah, layang-layang wow kena cek kat kampung je, kat bandar tak ada. Betul tak? Sebenarnya untuk makluman semua yang sedang mendengarkan di Radio Klasik dan juga di Pahang FM yang berada di kawasan Kuala Lumpur, boleh datang ke Pasar Seni sebenarnya. Ada ataupun layang-layang yang sebenarnya kita lihat. Biasa kan boleh tengok dekat TV, biasa boleh tengok dekat YouTube dan sebagainya. Sebenarnya ada tempat di Kuala Lumpur, di bandar raya itu sendiri. Yang kita fikir macam nak cari kat kampung je lah, kat bandar ni susah nak cari kan. Sebenarnya kena datang ke Pasar Seni sebab di situ ada di mana seperti yang saya maklumkan tadi merupakan jualan wow yang, dan nama kedainya Wow Tradisi tau, Ben.
2: Wow Tradisi.
3: Namanya adalah Wow Tradisi. Kita boleh lihat pelbagai jenis wow yang dijual di sana. Juga dia ada hiasan maupun penggemar yang ada hobi bermain wow. Jadi sebenarnya
2: kiranya,
3: kalau ya, Ben.
2: Kiranya kira one stop center lah ni.
3: Betul. Tak semestinya kita, yalah, mungkin kalau saya sendiri pun, kalau kita tak tahu Pasar Seni tu ada jualan layang-layang, mungkin kita tak tahu kan. Kita tak tahu sebenarnya. Kat mana yang kita nak tengok ni benda yang dianggap sebagai satu permainan tradisional yang boleh dikata sangat klasik ni kan. Yang hari ini mungkin yang seperti yang kita bualkan tadi, di kalangan anak-anak muda zaman sekarang ni mungkin tidak mengetahui apa itu layang-layang dan wow kan, Ben?
2: Betul, betul, Izzat. Baik, Izzat, saya nak kongsikan juga, Izzat. Kalau di Pahang ni, bila kita sebut wow, pastinya ramai yang akan ingat mengenai wow Punggok. Saya nak kongsikan juga mengenai wow yang cukup sinonim lah dengan negeri ini dan mempunyai nilai sejarah serta identitinya yang tersendiri. Okey, wow Pahang ni, khususnya wow Punggok, adalah warisan seni kraft dan permainan tradisional eksklusif yang sangat sinonim dengan masyarakat di negeri Pahang, terutamanya di kawasan Diraja Pekan. Dia berbeza dengan yang lain, Zat. Wow ini dia memiliki keunikan estetik yang melambangkan identiti tempatan. Dan asal-usul wow ini dipercayai bermula dari kampung Melati di Pekan, menerusi ilmu yang diturunkan dari generasi lama ke generasi baharu. Dan nama Punggok diambil daripada seekor burung punggok yang orang kata menjadi simbol penting kepada pesawah zaman dulu dalam membantu mengawal perosak tanaman di sawah. Macam Izzat kongsikan tadi. Izzat kongsikan apa, nak buat wow ni nampak mudah, tapi di sebalik tu, Izzat, kan, macam dia punya ukiran kan, macam ni lah, ada maksud sebaliknya.
3: Kan? Ada cerita di sebalik tu sebenarnya kan.
2: Kalau itu yang kita kena faham sebenarnya.
3: Seperti yang Ben maklumkan tadi kan, mengenai dengan wow Punggok ni sebenarnya adalah seekor burung punggok kan, yang menjadi simbol penting untuk pesawah untuk mengawal perosak tanaman dan sebagainya. Sebenarnya dari situ sebenarnya terukir satu gambaran di mana wow ni sebenarnya bukan permainan semata-mata, Ben. Setuju?
2: Betul, saya setuju sangat.
3: Dia lebih,
2: kalau kita tengok, Izzat, kalau kita tengok keunikan wow punggok dia, segi dari bentuk dia, dia macam burung punggok sebenarnya yang sedang terbang. Kalau kita tengok betul-betul, wow punggok ni bentuk dia macam burung punggok yang sedang terbang, dan wow ni mempunyai bentuk sayap yang khas dan ekor yang menyerupai burung cendawasih. Pening tak?
3: Cuba nak faham.
2: Dan motif dan corak dia pula dihiasi dengan ukiran bermotifkan flora dan fauna tempatan yang dicantum secara teliti. Lepas tu Zat, dia ada bunyi tu Zat.
3: Ada bunyi.
2: Dia ada bunyi juga. Ya, bila dah terbang kat atas tu dia ada bunyi. Dia bunyi ni sama seperti wow yang lain sebab ia dilengkapi dengan busur. Iaitu busur ni untuk bunyi dengung pada bahagian atas yang menghasilkan bunyi yang berdengung apabila ditiup angin di udara.
3: Luar biasa.
2: Nampak
3: ni.
2: Tak kreatif tak orang kita?
3: Ya, baik.
2: Dulu-dulu kan, kreatif kan.
3: Dia bukan terbang je, dia tinggalkan bunyi, Ben.
2: Ya, tinggalkan bunyi. Saya rasa kalau kat Pantai Cerating waktu ini mungkin dah bunyi macam-macam lah ni.
3: Kan, macam pesawat dah kan.
2: Sana. Ya, macam pesawat dah mendarat tu.
3: Baik, teruskan lagi Ben, perkongsiannya.
2: Ya. Okey, saya nak kongsikan juga. Uar Punggok ni, sedikit lagi mengenai Uar Punggok, Izzat eh.
3: Yes,
2: Uar Punggok ni bukan saja dikenang sebagai permainan tradisional ataupun alat hiburan masyarakat, tetapi juga dijadikan sebagai warisan budaya yang orang kata mempunyai nilai sejarah dan falsafah kehidupan. Dan antara kejayaan terbesar ialah mengangkat Bandaraya Kuantan ke pentas dunia melalui festival layang-layang antarabangsa yang telah pun bermula pada tahun 2023. Dan selain itu, Pahang juga mempunyai sebuah perkampungan yang dikenali sebagai Kampung Kuala Wau yang terletak di daerah Maran yang melambangkan betapa dekatnya seni wau dengan sejarah penduduk setempat. Nampak kat situ Zat eh?
3: Bukan saja bunyi, bukan saja reka bentuk, sebenarnya ada siap nama kampung lagi.
2: Siap nama kampung lagi di Maran ya.
3: Kampung
2: glamour Kuala Wau
3: petang ni. Glamour, popular sekejap. Baik, sebelum tu juga saya nak kongsikan Ben sebenarnya. Walaupun kita ni hidup di ibu kota kan, semestinya di Bandaraya Kuala Lumpur ini, juga ramai yang sebenarnya meminati wow sebenarnya Ben, ataupun layang-layang ni.
2: Betul.
3: Selain daripada yang saya maklumkan tadi di Pasar Seni, lokasi yang sering dijadikan tempat bermain wow ni di Kuala Lumpur ni di Taman Metropolitan Kepong, Ben. Jadi di sana, kalau sesiapa yang pernah ke sana, sememangnya lokasi yang strategik, yang mempunyai aliran angin yang baik, dan juga kawasan yang cukup lapang. Sebab nak main wow ni tak boleh dalam bilik kan Ben?
2: Ya, tak boleh, tak ada angin.
3: Tak ada, kalau kipas angin pun tak boleh.
2: Tak boleh, tak membantu naik je.
3: Tak membantu. Jadi perlukan kawasan yang cukup lapang, juga aliran angin yang baik, dan juga permainan wow ni ataupun layang-layang boleh dijadikan alternatif kepada ketagihan gadget kepada kalangan kanak-kanak. Iyalah, zaman sekarang kan, telefon dekat tangan kan, 24 jam. Jadi sebenarnya permainan ini sebenarnya bukan saja kita nampak indah di angkasa, okay, di awan-awan, tetapi sebenarnya ada nostalgia yang cukup indah di zaman dahulu kala permainan ini sebenarnya, Ben.
2: Betul Izzat. Dan Izzat, saya sebenarnya kalau ikut, kalau kita kenang balik nostalgia Izzat masa zaman budak-budak dulu Izzat, dia kalau main layang-layang ataupun wow ni kan, benda yang paling kita rasa ni sangat apabila layang-layang kita terputus. Dah buat cantik-cantik Izzat lah, terputus, terbang pula. Aduh, dah kena buat baru.
3: Sebab tu Eliket dah buat lagu Ben, layang-layang terputus.
2: Terputus tali.
3: Dia tengah main layang-layang lah tu, terus buat lagu.
2: Nampak tak, synchronize dengan kehidupan kita.
3: Tapi saya nak tambah sikit lah kan, bila benang ataupun tali tu terputus, dan layang-layang itu dia terus naik ke atas. Jadi dia punya kan, bila kita tengok kawan-kawan kita ataupun sahabat-sahabat kita bermain bersama, jadi dia macam alamak, terbang jadi itu adalah satu nostalgia yang cukup manis sebenarnya Ben, untuk kita kenang.
2: Betul, itu pengalaman betul untuk kita kenang. Betul Izzat. Saya setuju tu Izzat.
3: Dan juga sebenarnya untuk pengetahuan semua yang sedang mendengarkan di Radio Klasik dan juga di Pahang FM, bagi saya lah, ini adalah kira salah satu tujuan penganjuran festival layang-layang yang diadakan di Pantai Cerating, Kuantan, adalah untuk mengekalkan permainan tradisi. Jadi yang paling penting sebenarnya, kita kena seru ni Ben, untuk semua yang sedang mendengarkan kita ni.
2: Kena seru ni.
3: Ya.
2: Betul. Jadi kepada para pendengar di seluruh negara, kami di Pahang FM alu-alukan kehadiran anda ke Kuantan dan negeri Pahang. Jadi luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan, orang kata, untuk nikmati pelbagai destinasi menarik, keindahan pantai, hutan lipur, makanan tradisional yang menyelerakan, serta pelbagai produk pelancongan yang pastinya yang meninggalkan kenangan indah untuk anda. Jadi ayuh jadikan Pahang sebagai destinasi percutian pilihan anda. Datanglah ke Kuantan, singgah ke Pantai Cerating, dan bersama-sama kita memeriahkan Kuantan International Kite Festival 4.0. Dan semoga orang kata Izzat, pengalaman yang dibawa pulang nanti menjadi kenang-kenangan yang indah dan alasan untuk anda kembali lagi ke negeri Pahang pada masa akan datang, insyaAllah.
3: Ya, insyaAllah.
2: Ya, nampak promosi tu?
3: Nampak. Nampak tak VO dia? ini kira pakej teaser sekali ke macam mana?
2: Teaser sekali. Pakej sekali.
3: Apa-apa sebelum kita nak beriak seketika untuk sekali lagi, saya nak wawarkan tinggal 2 hari lagi ya, Ben, ya?
2: Ya, tinggal 2 hari lagi.
3: Sehingga 6 Julai boleh datang beramai-ramai untuk memeriahkan festival. Ya, dikatakan 66 peserta dengan 17 buah negara yang bersama dengan festival ini untuk pertandingan WOW atau layang-layang ini, Ben.
2: Betul, Izzat.
3: Ya, baik.
2: Baik, Izzat.
3: Ya.
2: Kita macam mana kita berakhir di sini atau bagaimana? Nak sambung lagi?
3: Okey, baik. Apapun dekat kita bermula tadi mengenai cerita tentang festival, juga tentang

0: kita menyaksikan pertunjukan layang-layang bertaraf antarabangsa serta merasai sendiri kemesraan masyarakat setempat.
1: Sekali lagi BO yang dihadirkan oleh tapi sebelum tu ya Ben, ini adalah ikhlas soalan dari saya sendiri sebenarnya. Festival ini sebenarnya berlangsung pada bulan Julai atau sebenarnya kena ikut cuaca dan sebagainya, boleh saya tahu?
0: Dia difahamkan untuk penganjuran kali keempat ni, memang penganjuran ni diadakan pada bulan Julai. Dan dia ada dua, Izzat. Selepas ini pada bulan Ogos sehingga September nanti akan ada lagi pertandingan layang-layang, pertandingan layang-layang ni yang diadakan di Pantai Sepat. Yang tu peringkat kebangsaan juga, antarabangsa juga tu.
1: Jadi dalam satu tahun berlangsung dua festival?
0: Dua kali, ya saya.
1: Di kawasan yang sama atau di mana?
0: Tidak, yang kalau yang sekarang ni berlangsung di Pantai Cerating, pada hujung Ogos nanti hingga September akan berlangsung di Pantai Sepat. Berdekatan jugalah.
1: Jadi festival yang sama, cuma peringkat antarabangsa.
0: Berlainan acara. Kedua pertaraf antarabangsa.
1: Okey. Baik juga kepada yang sedang mendengarkan di Radio Klasik dan juga di Power FM, bukan sahaja pertandingan wow yang yang berlangsung tapi juga ada persembahan-persembahan kebudayaan, betul ya Ben?
0: Ya betul, macam-macam ada sebenarnya. Bolehlah datang ramai bawa keluarga kan. Rugi sebenarnya kalau tak datang ni. Saya cerita jujur lah ni.
1: Saya nampak kejujuran awak tu. Saya nampak dari sini.
0: Sebab esok saya nak pergi ni.
1: Menarik.
0: Saya pun kalau Izzat ke sini nak agak saya ajak Izzat ke sana.
1: Bukan ajak-ajak ayam ya. Betul ya?
0: Tidak, ini ajak-ajak betul ni.
1: Baik, semestinya ya, kita mendengar saja. Macam saya sendiri berada di Kota Media, boleh mendengar saja. Tetapi apa yang diwawarkan oleh DJ BAM dengan festival ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat nostalgia bagi betul. Yang membesar dengan permainan tradisional di BAM sebenarnya, kan?
0: Betul semua. Dan Izzat, kita seboleh-bolehnya kan bawa lah anak-anak kalau ada peluang, sebab inilah peluang dan masanya untuk kita dekatkan anak kita dengan yang tradisional punya ni kan, untuk diorang kenal dan faham budaya itu sendiri.
1: Ya betul, kan? Seperti yang kita cerita tadi kan, yang kita kongsikan mengenai dengan wow ini, bukan sahaja ianya sebuah layang-layang yang terbang di awan-awangan, tapi sebenarnya ada cerita di sebalik wow itu sendiri kan, dari betul, segi ukirannya, dari segi caranya, dan juga yang paling menarik yang saya terkesimanya adalah ada bengkel sebenarnya, bagaimana nak buat wow. Itu yang menarik tu. So itu Ben, sekali lagi boleh wawarkan kepada pendengar mengenai bengkel ini sebenarnya sebelum kita berakhir.
0: Kita nak jemput semua orang ramai untuk hadir ke pertandingan ini, di mana pelbagai aktiviti untuk disediakan untuk sesi keluarga. Ada pertunjukan kite surfing, aktiviti stand up paddle, perahu layar, bengkel buat layang-layang, sukan pantai, ada sukan rakyat, ceramah agama serta jualan produk daripada usahawan-usahawan tempatan. Dan tidak ketinggalan Izzat, pengunjung juga boleh nikmati persembahan kebudayaan seperti ada DK Barat, ada fire show, ada LED glowing kite show pada waktu malam yang menjadi antara tarikan utama festival tahun ini.
1: Boleh saya tahu waktunya? Waktu bermula dari jam berapa hingga... Boleh?
0: Bermula dari pagi sehingga malam, sehingga 10 malam, ya.
1: Sepanjang 6 hari ini?
0: Sepanjang 6 hari ini. Ini adalah hari keempat dah berlangsung. Ada 2 hari lagi kemuncaknya. Jadi masih sempatlah. Ini pun hari ini hari Sabtu kan. Besok mungkin boleh datang kan.
1: Ya, hari Minggu, hari cuti.
0: Hari Minggu, betul. Tapi kebanyakan Izzat yang hadir ni, kebanyakan adalah dari luar negeri Pahang. Sebab diorang dah tahu kan, kalender ni dah, pertandingan ni dah ada dalam kalender pelancongan negeri Pahang. Jadi diorang dah tahulah apa aktiviti yang berlangsung di Pahang kan.
1: Baik, menarik.
0: Kita nak jemputlah semua untuk hadir ramai-ramai ke pertandingan International Kite Festival 4.0.
1: Baik. Apa pun Ben, sampai di sini pertemuan kita. Baik, Izzat. Untuk program Silang Budaya Sesi Berkembang untuk kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada DJ Ben dari Pahang FM serta sama-sama, semua pendengar setia di Radio Klasik juga di Pahang FM yang tidak ketinggalan untuk mengikuti siaran ini di Facebook dan juga di TikTok. Akhir sekali terima kasih sekali lagi kepada penerbit penyelaras Puan Rohani Hamdan, penerbit rancangan Nadia Ahmad dan Anisma Azawati Ahmad serta kru teknikal yang terlibat memastikan siaran stesen berkembar ini berjalan lancar. Ben, saya undur
0: diri. Izzat, saya pun Izzat.
1: Ya.
0: Saya Izzat, saya pun nak ucapkan

0: Terima kasih pada penerbit penyelaras Encik Jaya Bravo, penerbit segmen Puan Nurul Ain Sujah Muhammad dan juga penerbit Vimit Muhammad Nasri Aswad Muhammad Razali. Terima kasih.
1: Baik, kita jumpa lagi Ben, insya-Allah. Assalamualaikum.
0: Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Satu suara.

0: menghentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Radio Klasik di Georgetown, 101.7.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Radio Klasik di Singapura 106.7.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Yang bermaksud saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk makluman saudara, telah masuk waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu asar untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Dustur. D-U-S-T-U-R. Dustur. Dustur adalah undang-undang dasar sesebuah negara.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Rakyat Johor diseru memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berani membuat keputusan, bijak menentukan keutamaan serta memahami denyut nadi rakyat pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata PH akan terus membawa suara rakyat, mempertahankan kepentingan negeri serta memastikan Johor terus dipacu ke arah kemajuan yang memberi manfaat kepada semua. Perdana Menteri turut menggesa seluruh jentera PH bekerja keras bagi memastikan kemenangan calon-calon gabungan itu pada pilihan raya berkenaan. Status projek Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ tidak pernah tertangguh dan terus menunjukkan perkembangan positif sekaligus menjawab dakwaan yang dibangkitkan berhubung pelaksanaannya. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia diterjemahkan kepada pelaburan dan projek sebenar yang sedang dilaksanakan.
1: Tahun 2025, JSSEZ mencatatkan 76.98 bilion ringgit pelaburan yang diluluskan. 57% daripada jumlah kumulatif pelaburan itu sehingga kini sudah berada di peringkat pelaksanaan. Bagi suku pertama 2026 sahaja, tambahan 5.49 bilion ringgit pelaburan diluluskan. Kemudian dari Januari hingga Mei 2026, Invest Malaysia Facilitation Center IMFCJ telah menguruskan 285 pertanyaan minat pelaburan dengan potensi terkumpul dikenal pasti berjumlah 74.12 bilion ringgit.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata persediaan bagi pengoperasian Johor Singapura Rapid Transit System yang dijadualkan beroperasi tahun hadapan turut dijangka meningkatkan lagi daya tarikan JSSEZ serta memberi limpahan manfaat kepada ekonomi Johor dan Malaysia. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UDKL MFI Heidi Cik Rizmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: Jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi Madani Nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus memulihkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respons Wong Shushan dan Supaman Sujono.
3: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi mau bayar sewa ini itu semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa kalau itu macam semua wang satu-satu lebih tak boleh dapat apa-apa. Pasal kalau sendiri punya permit kita boleh dapat lebih sikit.
4: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi Madani Nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu. Pelaksanaan budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai lepas menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Ikuti pandangan Syafiee Balian dan Rosmawati Saideh.
5: Boleh memudahkanlah dan meringankan beban penduduk tani lah dengan situasi karangan ni lagi yang orang barang makin mahal, kos sara hidup tu makin tinggi jadi ada budi ni ya jadi meringankan beban lah.
6: So far okay, sepanjang pelancaran SKDS ni tiada sebarang masalah lah, berjalan dengan lancar, so far bagus lah.
0: Syarikat Pengeluar Perubatan dan Farmasiutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
7: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cabo Verde membuktikan pasukan kecil juga mampu memberi saingan hebat di pentas dunia apabila mempamerkan aksi terbaik ketika berdepan juara bertahan Argentina pada aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan yang membuat penampilan sulung di Piala Dunia itu hanya tewas 2-3. Pertahanan Cabo Verde, Pico Lopez berkata, kejayaan mara ke Piala Dunia dan aksi cemerlang yang dipamerkan menjadi inspirasi kepada negara-negara kecil untuk terus percaya kepada kemampuan sendiri. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albil Celeste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde. Ia membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Menanti Argentina di pusingan 16 terbaik nanti adalah pasukan Mesir. Skuad England pula menerima sambutan bercampur bau daripada penyokong ketika tiba di hotel penginapan di Mexico City menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang tuan rumah Mexico. Ratusan penyokong yang berkumpul di luar hotel melaungkan nama Mexico dan mengiringi ketibaan pasukan dengan sindiran. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada Jesse Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Aspek persembahan, keyakinan dan kemampuan menyanyikan pelbagai genre lagu menjadi antara kriteria utama penilaian juri dalam sesi uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Penerbitnya Ashila Ashura berkata panel juri bukan sahaja menilai kualiti vokal serta penampilan peserta, malah menguji keupayaan peserta yang menyanyikan lagu pelbagai genre secara spontan.
7: Kita akan tengok macam mana mereka berhadapan dengan situasi apabila tiba-tiba juri kata, okey, hari ni awak nyanyi lagu orang putih contoh. Lepas tu juri minta, boleh tak nyanyikan lagu Melayu? Atau boleh tak adik cuba nyanyi lagu dandut ataupun pop-pop dan sebagainya? Jadi mereka ni boleh bersedia. Bila juri minta tu, mereka boleh menyanyi, bermakna mereka bolehlah insya-Allah apa sahaja lagu yang mereka akan bawakan, mereka tidak gentar untuk menyanyi di hadapan orang ramai.
0: Tambah Ashila Ashura, berbeza dengan penganjuran sebelum ini, proses saringan kini dilaksanakan dengan lebih pantas untuk memilih 20 peserta terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena bela kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lubang hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Kak Suraya, ni ada orang kirim salam dekat akak ni.
2: Waalaikumsalam. Kirim salam je ke? Kirimlah bunga ke, hadiah ke, kuih ke.
1: Dia ni, kirim salam tu kan dapat pahala. Yang bagi salam dapat, yang jawab salam pun dapat. Yang tukang sampaikan salam pun dapat pahala juga kan Kak Suraya?
2: Yelah, betul lah tu.
1: Akak dia nampak tak dompet Amir? Semalam rasanya Amir letak atas kaunter ni. Pagi ni cari dah tak ada dah.
2: Tak merata lagi. Kalau ada yang ambil macam mana? Kedai kita ni selalu ramai orang keluar masuk. Kadang-kadang entah dari mana yang kita tak kenal. Mana tahu ada yang niat jahat ke? Ada rembat beg duit kau tu?
1: Kak Suraya ni janganlah doa yang bukan-bukan pula. Beg duit Amir tu nama je beg duit. Tapi dalam tu bukan ada duit pun. Ada kad pengenalan je. Itu yang Amir risau sikit tu kalau hilang.
2: Kad tu lah yang paling penting tu Amir. Kena jaga, simpan elok-elok. Selalu pastikan chip elektronik MyCard tu dalam keadaan baik. Untuk memudahkan sebarang urusan rasmi dan juga transaksi harian.
1: Tapi Kak Suraya kan, MyCard Amir tu rosak lah Kak. Macam mana nak buat ? Sebab semalam Amir pergi bank nak buat urusan, tak boleh dah.
2: Kalau chip MyCard rosak, buatlah janji temu melalui My Janji Temu. Lepas tu pilih tarikh dan masa yang sesuai atau boleh terus ke mana-mana pejabat JPN untuk urusan gantian. MyCard tu dokumen pengenalan diri yang sangat penting tau. Bagi setiap warga negara Malaysia. Kau tu, dah lah muka ala-ala hero Hindustan.
1: Yelah Kak, Amir kan mewarisi ketampanan Pak Lumanan dengan Pok Su.
2: Jangan nak perasan sangat lah Tapi kan sebenarnya orang ramai digalakkan untuk semak keadaan chip MyCard masing-masing. Boleh berfungsi ke tak? Sebab kalau chip MyCard tu rosak, susah nak buat urusan di kaunter kerajaan, bank atau apa-apa perkhidmatan yang perlukan pengesahan identiti.
1: Ya. Nanti Amir pergi semak lah. Tapi Kak Suraya ada nampak tak beg duit Amir tu?
2: Kalau Kak Suraya jumpa, kau nak bagi apa?
1: Suraya ni. Amir belikan pisang goreng gerai bawah pokok ketapang yang Kak Suraya suka tu.
2: Tu je. Tak cukup lah Amir. Bagi tahu dulu, siapa yang kirim salam tadi?
1: Ingat dah lupa. Ingat juga nak tahu juga bak dulu beg duit Amir tu. Lepas tu Amir bagi tahu siapa yang bagi.
2: Tak ada. Bagi tahu dulu siapa.
1: Bagilah beg duit Amir dulu.
2: Budak ni kan. Nah. Cepat cakap.
1: Terima kasih Kak. Orang tu kan kaya tau Kak. Untung kalau Kak Suraya kawan dengan dia.
2: Amir. Sinilah Amir. Dia pergi mana pula dah?

Satu kan hati kekal abadi. Izzat Saufi masih di sini menemani saudara. Wirama hujung minggu sehingga 6 petang nanti. Juga terima kasih yang terus mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara atau juga dengarkan kami di MyTV saluran 705 dan juga di aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara. Baik, kita di ruangan pilihan menggamit kenangan. Saudara boleh hantarkan lagu permintaan saudara. Tak kira lah lagu 70-an, 80-an, 90-an dan awal tahun 2000. Juga hantarkan ucapan lagu itu khas untuk siapa? Sahabat atau keluarga atau insan yang tersayang. Hantarkan ke WhatsApp kami 0135656128. Dan juga mungkin lagu saudara menjadi pilihan untuk diputarkan di jam ini. Untuk pusingan yang pertama, saya nak kongsikan lagu permintaan Encik Ma'ruf dari Ipoh Perak. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Jamal Mirdad Jamilah. Lagu ini khas buat isteri tercinta katanya. Jamalia Abdul Jalil yang sedang berada di dapur. Lagu ini buat isteri tercinta. Terima kasih kerana menjadi sebahagian dalam kehidupannya. Dan juga semoga hubungan kita kekal abadi. Seterusnya saya nak tunaikan juga lagu permintaan daripada Kak Kartina yang dengarkan lagu nyanyian Halim Marikan dan juga Sarina Hashim. Bila bermula, lagu ini buat hiburan diri sendiri juga keluarga yang sedang mendengarkan di petang ini. Tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu permintaan Kak Su dari Putrajaya. Kata nak dengarkan lagu Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta. Lagu ini khas untuk insan juga suami tercinta yang sedang bertugas ketika ini. Harap terhibur dengan lagu permintaan. Terus kekasih dia di ruangan pilihan menggamit kenangan.

0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pasukan Brazil menjadi satu-satunya pasukan yang paling banyak menjuarai kejohanan Piala Dunia, iaitu sebanyak 5 kali pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada edisi 2002. Formasi bola di Klasik.
0: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.

0: Pilihan pendengar di Radio Klasik.
1: Kita di ruangan pilihan menggamit kenangan. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang dalam kereta pulang dari majlis mungkin perkahwinan atau juga menyantuni keluarga saudara. Hati-hati memandu, fokus pemandu saudara. Semoga selamat sampai ke destinasi dan juga saudara boleh menghantarkan lagu permintaan saudara. Tak kiralah lagu itu 60-an, 70-an, 80-an, 90-an atau awal tahun 2000. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Di pusingan yang kedua, saya nak kongsikan dan juga tunaikan permintaan daripada Kak Afsah Razak dari Taman Seri Duyong. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Flybait berjudul Kesan. Lagu ini dituju buat abang kesayangan Muhammad Yusof Razak, juga adik-adik Marhaba Mahmud Muda Nasir Aidil Adha yang berada di Johor dan Kuala Lumpur. Ucapan salam sayang dan salam rindu. Seterusnya saya nak tunaikan permintaan daripada Kak Neni dari Bukit Beruntung. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Datin Rafiah Buang disebut Jangan Dikenang Jangan. Ucapan buat semua pendengar yang mengenali diri ini. Moga terhibur dengan lagu yang diminta. Tetapi kita beri terlebih dahulu dengan lagu permintaan daripada Encik Isha Uda dari Tanjung Malip. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian AXLS. Anda yang dapat Ku Undur Masa. Lagu ini khas buat semua peminat setia Radio Klasik, juga keluarga yang dicintai. Kita dengarkan di ruangan pilihan menggamit ketangan.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari Nyamuk Garden Stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Pilihan pendengar di Radio Klasik
1: 93.6 MHz yang dengarkan kami di Bandaraya Melaka. Baik saudara, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara seawal 12 tengah hari tadi wirama hujung minggu, dan saya tunaikan 3 permintaan terakhir untuk sempat saya kongsikan. Kiriman juga permintaan lagu daripada Cik Kamarul Zaman Mustafa dari Petaling Jaya. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Francisca Peter bersama Datuk Jamal Abdillah, Kehebatan Cinta. Lagu ini buat hiburan diri sendiri yang sedang memandu ketika ini. Juga saya nak tunaikan permintaan daripada Kak Murni yang berada di Bayan Lepas Pulau Pinang. Nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza, Janji. Lagu ini mengingatkan janji cinta dulu-dulu katanya. Bersama dengan orang yang tersayang suatu ketika dahulu, sambil minum petang bersama dengan anak-anak. Tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu permintaan dari Acik Mua. Acik Mua dari Kemaman. Katanya dengarkan lagu Hermantino, Mengapa Dikenang, Mengapa Difikir. Lagu ini cukup menggamit kenangan beliau katanya. Mengenangkan cerita yang tak dapat dilupakan, kepahitan suatu ketika dahulu. Dan sambil berhibur juga khas buat semua yang mengenali diri ini. Satukan hati kekal abadi, saya Izzat Sofi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 18 Muharram.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab, Lajis. Kau dengar aku baca? Almari will buka kir radio.
0: Eh, apa dah, Bu?
1: Mari buka radio, Lajis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar-radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, mana, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio.
2: Eh, buka radio.
3: Eh, Ramli.
2: Eh, Ramli, buka radio.
3: Buka radio.
2: Buka radio, Ramli.
3: Buka radio.

pasang kuda-kuda saudara. Kita mulakan langkah. Pasang kuda-kuda dulu biar kemas. Biar tegap. Biar kukuh tapaknya saudara. Dan ayo kita mulakan langkah. Masuk. Mula langkah pertemuan kita untuk petang ini. Petang hari Sabtu, hujung minggu di Radio Klasik. Untuk pertemuan dalam Simfoni Klasik. Bertemankan hamba Azlan Omar. Menemani petang Sabtu saudara untuk hari ini. Hari Sabtu separuh hari. Hari holiday. Kalau nak minta lagu ini hari bolehlah saudara. Makanya untuk memulakan pertemuan, menyambung tugasan petang ini, didahulukan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyyan wa rasulah. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan petang ini, didahulukan dengan salam dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penjampai Izzat Zawfi yang dah pun selesai tugasannya. Seksi dia dah habis. Seksi saya pun nak mula. Baik, saya sambung tugasan ini dengan berbekalkan rasa itulah. Rasa sayang yang tak luak, kasih yang berlimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu.

0: yang membuak-buak sudah. Gambarannya gitu. Banyak rasa yang ada. Saya jadikan sebagai bekalan dalam pada meneruskan pertemuan untuk petang ini, dalam pada menemani petang hujung minggu Sarah dan kemeriahan untuk hujung minggu di Radio Klasik. Inilah masanya, inilah harinya, inilah rancangannya. Saya sambung lagi ruangan pilihan menggamit kenangan untuk diraihkan lagu-lagu pilihan saudara, lagu-lagu permintaan saudara menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Nyatakan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu permintaan saudara, lagu-lagu yang mampu mengembalikan semula kenangan dalam hidup saudara petang ini. Mengimbau kenangan sambil menikmati udara petang yang mendamaikan. Dan mari kita tengok kiriman siapa lagi selanjutnya antara yang terpilih yang mengena untuk nak ditunaikan ke udara petang ini. Mengena sudah saudara. Okey, siapa yang kena? Yang kena petang ini, assalamualaikum Azlan Omar. Waalaikumsalam warahmatullah. Pengirim yang bernama Kak Rina Ibrahim dari Ampang Jaya, Selangor. Kalau mengena, akan nak minta kudarakan satu lagu nyanyian Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Okey. Dan lagi kiriman yang juga mengena petang ini, tahniah kepada pengirim selanjutnya bernama Imah dari Baling, Kedah. Minta tunaikan satu lagu, lagu nyanyian Datuk DJ Dave, Laguku Dulu. Dan kiriman yang ketiga antara yang juga mengena untuk nak ditunaikan ke udara petang ini, kiriman daripada Raz. Tunjukkan lagu petang ini istimewa buat sahabat istimewa Aman. Kamu adalah sahabat terbaik dalam hidup. Nyanyian An, Cinta Melankolia, lagu pilihan Raz untuk ditunaikan ke udara petang ini. Baik, tiga kiriman ini untuk nak diteruskan lagi ruangan pilihan menggamit kenangan yang lain. Lagi nantikan apa mungkin selepas ini kiriman saudara pula antara yang mengena yang terpilih kiranya untuk nak ditunaikan dalam ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Dan nantikan juga kejap nanti akan dikongsikan perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi negeri Sabah dan Sarawak. Menggamit kenangan, Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Kami kenangan dengan irama yang merentas zaman bertemankan kami Radio Klasik untuk menikmati suasana petang yang mendamaikan, petang yang indah. Sambil kita kembalikan semula kenangan-kenangan indah untuk pertemuan dalam ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Kenangan sedara dikembalikan bersama dengan lagu-lagu pilihan sedara untuk ditunaikan lagi menerusi ruangan ini sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan kejap nanti juga kita ada perkongsian rakan niaga taman menggamit kenangan akan menyusul 6.30 minit petang kejap nanti. Dan dalam pada itu, saya nak tunaikan lagi antara kiriman yang diterima. Dua lagi pilihan pendengar selanjutnya nak ditunaikan petang ini. Mari kita tengok kiriman siapa lagi yang terpilih. Siapa lagi yang kenal? Baik, tanya kepada pengirim yang bernama Engku M dari Kuala Kangsa. Dan katanya petang ini kalau mengena nak minta keluarkan satu lagu nyanyian duet Rinduku di Rindu di Puncak Sepi. Dan satu lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan ke udara selepas ruangan rakan yang ketama menggamit kenangan nanti. Itu lagu kiriman daripada Sofian Cikus dari Batu Gajah, Perak. Nak minta kurangkan satu lagu gandingan suara A. Ramli dan Maria Bacok, Cahaya Bulan di Air Tenang. Dan lagu ini ditujukan untuk isteri tersayang, juga untuk ayahanda Haji Man Lambo, ayahanda Pak Yunus, ayahanda Pak Yunus Narkotik, kekanda Zainal Wada, kekanda Awi, kekanda Abang Mi, kekanda Pak Tam, dan juga semua rakan-rakan yang sedang menikmati siaran Radio Klasik petang ini. Selamat mengimbau kenangan lalu. Baik, selamat mengimbau kenangan lalu. Dan yang lain lagi, terus hantarkan kiriman sedara. Apa mungkin kiriman sedara selepas ini antara yang mengena lagi untuk nak ditunaikan ke udara sepanjang ruangan ini berlangsung sehingga ke pukul 7 malam nanti. Istimewa lagu-lagu pilihan pilihan sedara diraihkan menerusi ruangan ini. Pilihan menggamit kenangan Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Ayo bersama-sama saya Cik Uji dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pendengar setia Radio Klasik di Taman Menggamit Kenangan? Kita ada tetamu istimewa, Puan Rohana, atau lebih mesra kita panggil Kak Ana, orang kuat di sebalik seni gubahan tampak kelapa yang tular di media sosial. Assalamualaikum, apa khabar Kak Ana?
2: Oh, waalaikumsalam Cik Uzi.
1: Sejak 2010 lagi ya. Boleh ceritakan sedikit macam mana Kak Ana mula-mula jatuh cinta dengan dunia bunga-bungaan ini?
2: Okay, assalamualaikum semua. Jadi ni Kak Ana nak ceritakan sikit lah pengalaman Kak Ana kan. Bila abang Kak Ana nombor 5 tu nak bertunang, jiran tetangga tu datang rewang-rewang. Tak tahulah, masa tu Kak Ana lah jadi busy sangat dan kepo sangat. Masa tu budak lagi lah. Umur dalam 17-18 tahun. Nanti dalam tahun 1987. Tapi masa tu Kak Ana tak tahu tau apa tu aura, apa benda tu bunga macam mana, apa meresap juga Kak Ana tak tahu sebab Kak Ana budak lagi masa tu kan. Bila Kak Ana belajar sekarang barulah tahu sebenarnya tu dalam setiap benda yang kita buat tu dia ada aura.
1: Kak Ana ni memang kreatif betul. Dari bunga segar sampailah ke bunga sabun pun Kak Ana buat. Antara banyak-banyak gubahan ni, yang mana satu paling dekat di hati Kak Ana?
2: Bagi Kak Ana, bunga ni kita nak buat macam mana yang Kak Ana suka kan. Bagi Kak Ana, semua bunga yang berkaitan bunga Kak Ana suka, benda tu akan datang tersendiri. Macam contohlah Kak Ana pegang bunga sabun, jadi Kak Ana akan bentuk dia, dia akan ikut, dia akan berlari sama ikut apa yang Kak Ana, daripada idea dia turun ke hati. Jadi kalau hati dia turun ke idea, idea tu dia akan pergi kat jemari kita untuk kita bentuk dia. Dia benda tu daripada hati, itulah kata bila dia auto lah datang, datang macam mana kata aura dalam badan kita tu dia akan datang dengan sendiri.
1: Hebat betul Kak Ana. Sampai Alam Flora pun panggil jadi tenaga pengajar gubahan bahan terbuang. Apa perasaan Kak Ana bila nampak hasil tangan dari tampuk kelapa tu keluar dekat YouTube?
2: Okey, tentang Alam Flora ada kisah di sebaliknya. Dulu Kak Ana, arwah suami dulu bekerja dengan Alam Flora. Okey, arwah suami dia nama Zainuddin bin Yahya. Jadi lepas arwah meninggal seminggu, ya Alam Flora datang ke rumah, datang ziarah kami lah. Jadi masa tu Tuan Haji Zain Hassan yang jadi CEO kepada Alam Flora. Jadi bila Alam Flora datang, sembang-sembang, kebetulan bahan kerah tangan Kak Ana ni ada dekat ada dekat rumah Kak Ana. Kemudian Tuan Haji Zain tanya, Tuan kerja apa? Lepas tu Kak Ana pun cakap lah, Kak Ana buat gubah kerah tangan tentu apa semua kan. Dia tengok hasil Kak Ana tu, dia rasa tertarik. Jadi tertarik secara auto, Alam Flora bagi Kak Ana tarikh untuk Kak Ana datang di Alam Flora. Masa tu kita ada Floria Malaysia di Putrajaya Prison Park. Itulah pertama kali Kak Ana buat kat situ. Kak Ana buat demo, ramai dalam publik lah, ramai datang. Datang sambil-sambil tu, mereka belajar, pegang-pegang bunga ke, tengok bunga. Jadi kita akan kenalkan apa itu bahan terbuang. Dan tak langsung Kak Ana 4 tahun dengan Alam Flora. Jadi dalam tu Kak Ana mengajar, Kak Ana buat pameran. Tuan Haji Zain suruhkan Kak Ana dengan Sarun untuk buat rakaman YouTube. Berkenaan dengan tampuk kelapa. Tampuk kelapa ni kan ada satu story yang best tau. Saya nak cerita kat sini dan satu kebanggaan saya.
1: Ceritakan.
2: Jadi ilham tu datang spontan. Paling sporting tu mak Kak Ana. Jangan tolong kutip, subhanallah, makku lamba je ambil dekat tepi jalan tu, dia masuk dalam bonnet. Kak Ana masa tu, Kak Ana tak tahu, Kak Ana tahu bahan kering. Balik tu Kak Ana pun buat macam nak proses, masa tu pun tak pandai. Macam apa nak buat? Tu Kak Ana ambil klorok, Kak Ana letak sabun, Kak Ana rebus, Kak Ana jadi nak cantikkan Kak Ana punya tampuk kelapa tu. Sebab tujuan nak cuci. Langsung tu dia jadi yang cantik, berkilat. Itulah hasil dia, tampuk kelapa. Alhamdulillah juga, Tabuk Kelapa Kak Ana pernah pergi ke Estona, Europe sebagai cenderahati tahun 2014.
1: Kak Ana, bila kita sebut pasal bunga sekapur sirih, ini seni tradisional kita kan, ada rahsia tak? Macam mana kita nak bagi gubahan itu nampak hidup dan naik seri?
2: Macam yang Kak Ana kata, setiap benda datang daripada aura. Daripada hati, dia akan pergi ke minda. Lepas itu secara utuh, jari-jari kita akan membentuk. Itulah satunya hebatnya sebagai pengubah bunga. Bukan Kak Ana seorang, semua pengubah bunga, jangan cakap semuanya ada aura yang sama macam Kak Ana. Cuma idea kami dia berbeza.
1: Baiklah, berniaga dari rumah ni nampak nampak tenang. Tetapi mesti sebutkan macam mana Kak Ana bahagikan masa antara urusan dapur dengan tempahan pelanggan yang tak putus-putus.
2: Yang ni anak sepumas ni. Okey, berniaga dari rumah ni, Kak Ana rasa memang kadang-kadang rumit juga. Macam bekerja-kerja jugalah. Jadi Kak Ana siapkan jadual Kak Ana. Makna setiap pagi, pagi-pagi tu Kak Ana dah siap masak, Kak Ana dah siap apa rutin harian yang kita patut buat. Kak Ana target dalam pukul 10. Pukul 10 tu Kak Ana kena pergi kerja. Pukul 2 kita akan stop. Kita akan pergi rehat makan apa semua kan. Tu Kak Ana buat benda yang sama. Kalau untuk gubahan bunga, kalau Kak Ana target lah dalam Kak Ana kita kira hari, Kak Ana kira seminggu. Seminggu target Kak Ana, Kak Ana akan siapkan 50 kuntum bunga yang belum dicantum. Sebab Kak Ana akan buat. Lepas tu Kak Ana akan simpankan. Dalam hasil seni produk ni, kita kena pastikan betul-betul supaya tak kulat. Sebab Kak Ana akan simpan, benda ni akan kulat, benda ni akan reject dan customer tak akan repeat order dengan kami lagi. Kita akan pastikan jangan ditutup. Jangan macam kita buat tu kita tutup. Kita kena pastikan dia kering betul-betul. Baru kita simpan dalam tupperware. Dia takkan rosak. Kita gunakan cahaya matahari alam kita.
1: Menarik. Baiklah Kak Ana, mesti ramai pendengar kita yang tengah tercari-cari gubahan untuk kenduri ataupun hadiah. Kalau mereka berminat nak tempah, berapa lama waktu yang diperlukan untuk Kak Ana siapkan satu-satu gubahan?
2: Untuk tempahan bunga telur lah Kak Luna, Kak Ana akan ambil dalam 3 ke 4 bulan belum. Pada awal sebab nak memproseskan dia macam siri junjung tu, Kak Ana dah siapkan bahan-bahan semua tu. Jadi Kak Ana akan susun je. Tapi Kak Ana buat macam bunga gambir Kak Ana ni, bunga sekapur sirih ni, Kak Ana akan buat bentuk dia macam bunga yang kita buat. Macam contoh dia ada sila, dia ada bunga kecil, ada bunga besar. Daun sirih tu Kak Ana akan potong jadikan bentuk kelopak daun. Kak Ana akan susun dia jadikan dia cantik macam gubahan bunga. Kak Ana kena buat semua setiap kelopak daun tu semua Kak Ana kena bakar. Kerja ni memang rumit.
1: Ini yang ramai nak tahu. Macam mana cara paling senang nak tengok hasil kerja Kak Ana? Atau terus buat tempahan, boleh kongsikan nombor telefon Kak Ana.
2: Kalau customer yang nak contact Kak Ana ke atau ingin nak tengok hasil Kak Ana, customer boleh call Kak Ana dengan nombor Kak Ana 0111-286-4283. Untuk customer yang nak order Kak Ana, contoh hamper. Hamper buah ke, hamper macam gubahan tu, kita akan tahu apa yang minat customer, macam mana color customer, apa semua. Okay, kita akan buat. Kita akan buat lah apa ikut selera customer. Dan kalau untuk hamper gubahan tu, kita boleh buat dalam 40 ke 50 set untuk satu hari. Hamper Kak Ana, Kak Ana bagi dalam 100 ke 100 ke atas. Sebab hamper ada customer atas permintaan lah. Ada customer dia nak hamper yang besar, ada customer dia nak hamper yang kecil, ada customer sengaja dia nak ada harga yang bajet.
1: Baiklah, boleh Kak Ana bagi tips sikit untuk bakal pembeli bunga tiruan ataupun bunga sabun ni, macam mana nak jaga supaya warna dan bentuknya tahan lama?
2: Kalau artificial, kalau kita nak jaga, kita boleh gunakan brush saja. Kita dah sapu-sapu dia macam tu dan lap-lap dia kain. Tak ada masalah lah kan. Macam tu juga kalau kata kita nak bunga sabun. Sebab bunga sabun kan dia jenis sabun kan. Kita tak boleh nak terus-menerus nak mengajar customer tu cuci. Tapi sebenarnya sabun, bunga sabun Kak Ana ni boleh cuci. Boleh masuk pergi dekat pipe, kita boleh cuci. Tapi bukannya cuci macam bunga plastik. Sebab dia kan bunga sabun yang diterbuat kan.
1: Nanti berbuih pula kan.
2: Jadi cari dia lah. Nanti kita akan explain customer macam mana untuk jaga. Dia benar kadang bunga sabun ni dia kita silap pegang ke, kita kasar sikit dia akan pecah kan. Tapi bunga sabun Kak Ana tak pecah. Melainkan kalau dibaling, jatuh. Kadang Kak Ana buat jatuh pun dia tak pecah, tak retak.
1: Kak Ana, apa harapan Kak Ana? Apa impian Kak Ana untuk M Flores selepas ini? Adalah rancangan nak buat kelas gubahan lain ke untuk orang ramai?
2: Kak Ana buat masa ni memang Kak Ana sedang mengajar. Bila ada masa, Kak Ana, bila tak ada tempahan apa, Kak Ana akan ambil slot untuk mengajar lah. Kak Ana pelajar yang datang nak belajar buat bunga ni, dia akan datang dekat rumah Kak Ana sendiri. Datang rumah Kak Ana dan Kak Ana akan ajar daripada pagi macam biasa pukul 10 sampai pukul 2, 1 atau 2. Kemudian kita akan sambung sampai pukul 4, 4.30 ataupun kalau dia cepat habis cepatlah balik.
1: Terima kasih Kak Ana. Sama. Tapi sebelum tu saya ada pantun penutup. Bunga sabun harum mewangi, gubahan sirih penyeri majlis, sentuhan seni ikhlas di hati, kenangan indah terpahat manis. Dan merka indah and flores di mata menjadi sebutan setiap masa. Kreativiti tinggi jadi senjata. Seni kraft tangan warisan bangsa. Assalamualaikum Kak Ana.
2: Boleh Kak Ana balas sikit tak pantun?
1: Boleh.
2: Pantun Kak Ana tak adalah panjang mana pun.
1: Silakan.
2: Kita undang berdatang. Harap apa yang kita cita tu akan datang lagi.
1: Terima kasih Kak Ana. Assalamualaikum.
2: Salam.
3: #saudarakongsi kami tular.
4: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik.
3: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

0: Dan dengan suara Ramli dan Maria baca untuk lagu ini, Cahaya Bulan di Air Tenang. Lagu yang ditunaikan Kudara Petani sehingga ke pukul 7 malam adalah lagu-lagu pilihan saudara. Saudara yang menentukan susunan lagu yang dikudarakan, saya hanya tukang tunaikan lagu-lagu pilihan dari lagu-lagu permintaan menerusi ruangan pilihan mengkamit kenangan. Petang ini bermula 5.30 petang dan berterusan sehingga ke pukul 7 malam. 1 jam 30 minit untuk ruangan pilihan mengkamit kenangan setiap hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad. Makanya inilah harinya dan inilah pertemuannya dan inilah masanya untuk baki waktu yang masih bersisa ni untuk saya nak tunaikan lagi Kudara. Kiriman siapa lagi selanjutnya antara yang mengena, yang terpilih kiranya untuk nak ditunaikan Kudara petang ini. Laris dia, laris perniagaan saya petang ini. Berniaga lagu lagi untung dari berniaga unta nampaknya. Baik, antara lagi kiriman yang diterima yang mengena nak ditunaikan Kudara petang ini. Kiriman daripada Ayah Cik ataupun Cik No, Kampung Pandan, Kuantan, Pahang, Darul Makmur. Dan kata Ayah Cik petang ini kalau terpilih, minta tunaikan satu lagu yang menyimpan kenangan. Lagu nyanyian ya kumpulan Cafe, Rindu Bayangan. Lagu ini nak ditujukan untuk sanak saudara yang berada di Cenoh, Maran, Pahang. Dengan ucapan selamat menikmati petang yang indah. Meja Ahmad Ishak Haji Dolah TUDM Taman Bertam Indah Kepala Batas Pinang. Katanya petang ini nak minta tunaikan satu lagu dalam ruangan pilihan menggamit kenangan. Lagu nyanyian Spring, pesanan buat kekasih. Lagu ini istimewa didedikasikan untuk isteri Cikgu Zuraini Abdullah dan rakan-rakannya mengenali. Didoakan moga sentiasa dalam kebahagiaan. Syukran. Okey, afwan. Baik, terima kasih Meja Ahmad Ishak. Dan satu lagi kiriman yang nak ditunaikan Kudara, Kak Radin Halimah JB. Andai terpilih kalau mengena, nak minta tunaikan satu lagu nyanyian Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Selamat menikmati petang yang indah. Baik, selamat menikmati petang yang indah. Sambil kita kembalikan semula kenangan-kenangan indah untuk ruangan ini, pilihan menggamit kenangan istimewa di sini, di Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: disiarkan setiap petang hujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad bermula 5.30 petang sehingga ke pukul 7 malam. Dengan arti-arti yang lain, saya tamatkan ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Ditamatkan di sini. Tak mampu lagi saya nak tunaikan kurang. Banyak lagi sebetulnya kiriman-kiriman yang diterima, lebat sungguh kiriman yang diterima melalui talian WhatsApp rasmi Radio Klasik untuk kemeriahan rancangan ruangan pilihan menggamit kenangan ini. Namun gitulah, dalam banyak yang diterima, tak semua dapat saya tunaikan kudara. Hanya yang yang mengena je lah, yang terpilih. Yang terpilih kini saya pilih secara rambang, naik rambang mata saya sendiri, dipilih secara rawak aje. Dan dalam pada itu, tahniah kepada yang terpilih, dan macam biasa juga kepada yang tak terpilih. Jangan kecewa sangat. Dalam hidup memang banyak ujian, memang banyak dugaan, memang banyak cobaan. Kita cuba lagi untuk lain kali. Maka anggap sajalah ini semua hanyalah sekadar satu cobaan.
1: Cobaan. Jangan marah, eh?
0: Jangan marah, eh? Lain kali boleh cuba lagi, eh? Untuk petang ini cukup hanya sampai di sini. Cukup hanya sama di sini untuk saya tamatkan ruangan pilihan menggamit kenangan melangkah melepasi 7 malam. Kejap nanti nak dikongsikan perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi negeri-negeri di Semenanjung. Datuk Malik Rizwan, sampai di sini. Radio Klasik.

pamit kenangan dengan iramanya merentah zaman. Inilah kami Radio Klasik dan lagu ini nyanyian Spring, pesanan buat kekasih, membawa kita ke pukul 7 malam. 7 malam. Ini aja ruang waktu yang diperuntukkan untuk ruangan pilihan menggamit kenangan di Kuala.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing bola Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

Radio Klasik menggemit kenangan. Irama Merentah Zaman meneruskan lagi pertemuan untuk petang ini sambil menghitung detik masa. Untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, untuk petang ini maksudnya nanti waktu solat fardu maghrib 7.29 minit malam, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kekal setia menggemit kenangan dengan irama yang merentah zaman, terbaik mungkin kami sajikan buat saudara di sini di Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik, saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 136 hingga 141.

0: هم ونحن له مسلمون.
1: Katakanlah wahai orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, yakni Taurat, dan Nabi Isa, yakni Injil, dan kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka sebagaimana yang kamu Yahudi dan Nasrani membeza-bezakannya. Dan kami semua adalah Islam berserah diri, tunduk taat kepada Allah semata-mata.

Maka kalau mereka beriman sebagaimana kamu beriman dengan kitab-kitab Allah dan rasul-rasulnya, maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Dan jika mereka berpaling serta tidak mahu beriman dengan sebenar-benar iman, maka sesungguhnya mereka akan tinggal berkekalan dalam perbalahan dan permusuhan dengan kamu. Oleh itu, janganlah engkau khawatir, wahai Muhammad, kerana Allah akan memeliharamu dan umatmu dan kejahatan mereka, dan Dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui.

Katakanlah, wahai Muhammad, patutkah kamu, hai kaum Yahudi dan Nasrani, membuat bantahan terhadap kami mengenai pilihan Allah dan pengurniaannya? Padahal dialah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami faedah amal kami dan bagi kamu pula faedah amal kamu. Kalau diikhlaskan dan kami adalah mengerjakan amal dengan ikhlas kepadanya.

Kau patutkah kamu mengatakan bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub beserta anak-anaknya, mereka semua adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, padahal agama mereka telah pun ada sebelumnya. Adapun agama Yahudi atau agama Kristian itu, katakanlah wahai Muhammad, adakah kamu yang lebih mengetahui atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan saksi dan bukti yang telah diberikan Allah kepadanya? Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang telah kamu lakukan.

0: Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka, yakni balasan apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kamu pula, balasan apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan ditanya atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka telah lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu salat fardu insya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.50 minit malam. Diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.52 dan Kuching Sarawak 8.7 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu insya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: The Balance semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12:30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Kekal setia menggamit kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik. Untuk kami terus temani hari Sarawak dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama satu jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Sarah perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Jebalan semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 x 9. Tarikh tutup pendaftaran

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!

0: Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
1: Menggambit kenangan dengan irama yang merentas zaman, menerus

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Dustur. D-U-S-T-U-R. Dustur. Dustur adalah undang-undang dasar sesebuah negara.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Perpaduan antara kaum perlu terus dipelihara bagi menjamin masa depan dan kemakmuran negeri Johor. Demikian seruan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang turut menyeru rakyat supaya tidak terpengaruh dengan sentimen yang boleh memecah belahkan masyarakat. Ramai sebaliknya disaran mengamalkan sikap saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama. Tegas beliau, keharmonian yang dinikmati hari ini menjadi faktor penting kepada pembangunan negara sekaligus membolehkan kerajaan melaksanakan pelbagai dasar dan bantuan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Saya Perdana Menteri, saya mau tolong semua. Apa salah? Melayu saya tolong. Saya beritahu di Cina ramai. Memang saya Perdana Menteri mesti tolong Melayu. Tapi saya Perdana Menteri, saya mau anak Cina itu sayang saya sebab saya sayang pada anak Cina. Orang India macam itu juga. Orang asli. Apa salah ke itu? Apa tak boleh ke macam itu? Jangan gaduh lah.
0: Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru supaya perangkaan dan pelaksanaan pembinaan rumah kos rendah di Johor dibina secara meluas. Usaha itu bagi memastikan lebih ramai rakyat di negeri berkenaan berpeluang memiliki kediaman sendiri seperti yang dilaksanakan di negeri-negeri lain termasuk Selangor.
1: Rumah-rumah kos rendah itu negeri punya hal, bukan federal. Rumah rakyat ini rumah rakyat. Buatlah. Itu di Kuala Lumpur, saya tengok Selangor, Perak, kita sudah bangunkan. KPK timnya menteri komen. Weekend, fokus. Johor ini mesti fokus rumah rakyat. Jaga rumah rakyat.

0: Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memaklumkan amalan turun padang dan menyantuni rakyat perlu dijadikan budaya dalam pentadbiran, bukan hanya dilakukan ketika musim pilihan raya. Beliau menekankan Kerajaan Madani juga akan terus memberi keutamaan kepada usaha menjaga kebajikan rakyat, termasuk peniaga kecil dengan menaik taraf gerai dan warung yang diusahakan mereka di seluruh negara.
1: Dekat pilihan raya baru nak turun gerai. Dekat pilihan raya baru nak salam, nak cium budak kecil. Dekat pilihan raya baru nak pergi turun ke warung. Ini budaya yang kita hentikan. Sebab itu saya katakan, dalam Kerajaan Madani ini kita bagi contoh. Turun ke gerai. Lihat bagaimana orang makan, meja yang mereka gunakan, bumbung gerai itu baik ke itu tidak. Kalau tidak, kita bincang semua hebat-hebat, kemudahan rakyat tidak terkendali. Saudara, percayalah, ini agenda kita.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesa seluruh pengundi Johor termasuk yang berada di luar negeri dan Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menurut beliau, setiap undi amat bermakna dalam menentukan hala tuju negeri dan masa depan generasi akan datang.
2: Kawan-kawan, anak-anak ada Singapura, balik undi lah. Ini you punya future, ma. Anak Kuala Lumpur kena balik. Kalau kita tak undi, orang yang tak sokong kita, rugi kita. Ini bukan selalu, 4-5 tahun sekali.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat menerusi latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kampung itu mempunyai potensi besar dalam sektor berkenaan berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Menurut beliau, golongan muda juga berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan adanya liputan internet yang lebih baik di kawasan itu.
3: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS terus membuktikan peranannya sebagai tulang belakang ekonomi negara apabila menguasai 97% daripada keseluruhan urus niaga di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, berdasarkan statistik Jabatan Perangkat Malaysia, sektor itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah menyumbang kira-kira 52% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK.
4: Kita lihat juga dari segi KDNK atau GDP-nya berada di sekitar 52%. Malah dari segi pengwujudan bidang pekerjaan, lebih 50% disumbangkan oleh sektor PMKS. Artinya, kerajaan telah melakukan sesuatu yang betul apabila memberikan peruntukan untuk PMKS ni dalam semua bidang kira-kira 40 bilion. Ini merupakan sesuatu yang baik dan mengikut landasan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKUP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Kanada perlu beraksi lebih agresif di benteng pertahanan bagi mengekang kekuatan Maghribi menjelang pertemuan pusingan 16 terbaik awal pagi esok. Jurulatih Kanada JC Marsh berkata, Maghribi merupakan pasukan yang sukar ditewaskan dan hampir tidak mempunyai kelemahan, terutama di bahagian tengah yang memiliki pemain pantas serta berkualiti. Skuad England menerima sambutan dingin apabila sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik menentang Mexico. Kehadiran pasukan Three Lions mencuri perhatian penyokong tempatan yang berhimpun di luar hotel, dengan sebahagian daripada mereka melaungkan kata-kata semangat buat Mexico dan cuba menggugat fokus pemain England. Bagaimanapun, masih terdapat penyokong tempatan yang hadir bagi memberikan sokongan kepada pemain skuad The Three Lions. Dalam pada itu, ribuan penyokong Argentina berpesta di Buenos Aires selepas skuad La Albiceleste mencatat kemenangan dramatik 3-2 ke atas Cabo Verde yang membolehkan Argentina meneruskan misi mempertahankan kejuaraan dunia. Rata-rata penyokong mengakui kemenangan tersebut hadir dengan penuh debaran serta tentangan sengit pihak lawan adalah sungguh luar biasa. Argentina dijadual bertemu Mesir di pusingan 16 terbaik pada 8 Julai. Sementara itu, kegairahan kejuaraan tenis Wimbledon musim ini sedikit berbeza apabila ia berlangsung seiring serentak dengan saingan Piala Dunia, mencetuskan dilema antara bola sepak dan tenis dalam kalangan pemain dan penontonnya. Walaupun penganjur Wimbledon tidak membenarkan siaran perlawanan Piala Dunia dilepaparkan di skrin pusat maupun kawasan tontonan utama, suasana bola sepak tetap terasa di seluruh gelanggang apabila ramai penonton memilih mengikuti aksi melalui telefon bimbit masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Kongo.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, ketua junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos yang sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai Presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Min Aung Hlaing beralih daripada Ketua Kerajaan Tentera kepada Presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama yang dibenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di Bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Bakalov berkata serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirovets. Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Debaran semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan konstrima langsung di RTM Click.
2: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajung utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Click.
3: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pasukan Brazil menjadi satu-satunya pasukan yang paling banyak menjuarai kejohanan Piala Dunia, iaitu sebanyak 5 kali pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada edisi 2002. Formasi bola di Klasik.
2: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penajung utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Click.
4: Lagu-lagu yang mengimbau kenangan silam.

0: Edin, ini surat apa ditulis, Edin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka kir radio.
0: Apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Radio apa nak buka ni, Din?
1: Ar radio ul klasikun menggamitul konanganun.
0: Apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al azlanunil ubar.
2: Juru hebah Azlanun.
3: Mana, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Buka radio, Ramle.
4: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.

Tapi kalau saya mengambil kenangan, ya ramah merentas zaman untuk jadah pertemuan malam ni, saudara. Inilah harinya, inilah pertemuannya dan inilah hamba orangnya. Saya Azlan Umar hadir untuk terus menemani malam saudara, memeriahkan pertemuan untuk malam hujung minggu dengan perkongsian dalam rancangan Melodi Antarabangsa. Rancangan Melodi Antarabangsa dengan seleksi lagu-lagu menghimpunkan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang ada nilai nostalgia dari santero dunia menghiasi rancangan Melodi Antarabangsa ini sehingga ke pukul 10 malam nanti. Sambut salam hamba terlebih dahulu dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat menikmati malam sambil menjadikan kami sebagai radio yang terus yang menemani malam sedang dalam apa juga yang sedang dilakukan waktu ini. Harapnya semua dalam keadaan yang terbaik lah. Kalau tengah buat kerja, semuanya lancar andanya. Okay. Kalau sedang kalau sedang beristirahat, baik. Saya kira inilah radio yang mampu membuatkan saudara lebih tenang sambil menikmati lagu-lagu yang dihidangkan dalam rancangan Melodi Antarabangsa ini. Baik saudara, mari kita mulakan perkongsian untuk rancangan Melodi Antarabangsa malam ini. Lama saya tak kendalikan rancangan ini dan setiap kali saya hadir dengan juga lagu tema siri TV pilihan untuk nak dikongsikan dalam rancangan Melodi Antarabangsa ini. Lagu tema siri TV mana yang dimaksudkan itu? Baik, kejap nanti. Dan dalam pada menantikan lagu tema siri TV juga, kejap nanti antara lagu yang menghiasi pertemuan untuk rancangan Melodi Antarabangsa malam ini, ini dia antaranya, ada lagu ini. Baik, saya cuba untuk mengembalikan kenangan saudara kepada World Cup 1990 dengan lagu ini, To Be Number One, ataupun lagu ini dalam versi bahasa Itali, Anestet Italiana. Lagu nyanyian Eduardo Benato dan Gianna Nannini. Lagu tema untuk World Cup ataupun Piala Dunia FIFA tahun 1990. Juga nanti ada lagu nyanyian Lynyrd Skynyrd.

Sweet Home Alabama. Dan melodi yang terbang tak lengkap tanpa irama lagu Hindi. Menyusul juga ada irama lagu Hindi menghiasi pertemuan untuk melodi yang terbang semalam ini. Lagu gandingan suara Lata Mangeshkar dan Nodin Narayan, Hamko Hamise Curalo. Lagu yang juga dimainkan dalam filem Mohabbatein. Baik, semua ini mewarnai kemeriahan untuk rancangan melodi yang terbang semalam ini. Dan masanya untuk lagu tema siri TV. Lagu tema siri TV pilihan untuk nak dikongsikan malam ini kepada yang nak meneka siri TV yang dimaksudkan ini. Talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Jangan lupa kenalkan diri, nama saudara, dari mana. Kemudian barulah beri jawapan. Tekan saudara untuk lagu tema siri TV yang dimaksudkan ini. Siri TV apa? Clue dia sikit lah. Hero yang berpakaian serba hitam dan seringkali meninggalkan motosikalnya. Ini yang dimaksudkan untuk lagu tema siri TV Radio Klasik. Lagu tema siri TV di Radio Klasik.

0: Lagu Tema City TV di Radio Klasik.
1: Lagu-lagu kenangan dari seluruh pelosok dunia kami muatkan dalam Melodi Antarbangsa.
2: International songs that ignite the memories of yesterday on Radio Klasik.

Ya sudah, musim-musim bola ni kena ada secawan kopi panas. Dan saya juga malam ni menemani saudara dengan berbekalkan rasa itulah, rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu yang membuat-buat saudara. Banyak rasa yang ada. Sambil saya juga berbekalkan dengan steko kopi panas untuk dinikmati. Kalau mungkin saudara juga sedang minum waktu ini, sedang menikmati minuman panas pilihan saudara, jemput minum sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.

Baik, untuk rancangan Melodi Antarabangsa, kita semakin mengantri 10 malam dan dah pun saya kongsikan tadi antara lagu tema Siri TV pilihan malam ni. Ramai sebenarnya yang PM saya sebelum ni minta dikongsikan lagu tema Siri TV yang inilah yang dikongsikan untuk malam ini untuk dimuat ke dalam Melodi Antarabangsa. Baik, dan ramai jugalah yang meneka dengan betul Al-Ma'lum lah. Saya kira ni antara Siri TV yang menjadi tontonan ramai zaman kanak-kanak kita satu ketiga dulu, dihidupkan dengan watak ini. Dan selalunya selepas menonton Siri TV ini, kita pun akan mulalah masing-masing masing-masing nak jadi hero, masing-masing nak cuba aksi watak hero Kamen Rider ataupun Satria Baju Hitam tu. Okey, baik, terima kasih antara yang berjaya meneka dengan betul malam ni. Mungkin saya boleh kreditkan beberapa nama yang ada ni. Fatimah Zah binti Nyat, Parit Tengah, Muar, Johor, Seha, PJ, Rezwan Ali dari Felda, Bukit Puchong, Triang, Pahang, Azizul, Seremban, Saiful 77, Kajang, Khalid, Batu Rakit, Ganu, Faiz Ahmad Fuad, Mata Air, Perlis, dan tak ketinggalan ini betul-betul kaki TV ni, Zul Ngah 434 dari Rantau Panjang Kelang, Kamen Rider ataupun Satria Baju Hitam. Itulah selalu tinggal motosikal bila jadi persoalan, kenapa dia tinggal motosikal dia? Okey, baik, apa ni? Okey lah, baik, terima kasih untuk kiriman-kiriman respon daripada pendengar Radio Klasik untuk lagu tema Siri TV malam ini. Dan kepada yang nak cadangkan lagu tema Siri TV yang lain lagi, boleh aja kirimkan dalam bentuk WhatsApp untuk saya kongsikan lagi untuk pertemuan-pertemuan mendatang nanti. Talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Baik, saya meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini. Kejap nanti, antara lagi lagu yang mewarnai Melodi Antarabangsa malam ini, antaranya ada lagu ini. Dicadangkan oleh salah seorang pendengar Radio Klasik, Abu Bakar Daud, mahukan lagu ini dikongsikan dalam Melodi Antarabangsa. Nyanyian Lobo, How Can I Tell Her. Juga nanti ada lagu yang juga mengembalikan ingatan kita kepada World Cup kali tadi, World Cup 1990 Italy. Yang ini World Cup sebelum itu, World Cup era tahun 80-an. Saya tak ingat tahun berapa. Kalau ada yang boleh ingatkan saya balik. Nyanyian Opus, Life is Life. Bila dengar lagu ini, siapa yang sedara bayangkan sedang timang bola? Maradona, legenda bola sepak. Life is Life, lagu yang membangkitkan semangat untuk menonton World Cup. Walaupun lagu ini sebenarnya bukan lagu lagu tema World Cup sebenarnya, tapi sinonim dengan kehadiran Maradona dan juga nama itu dijulang waktu itu dengan lagu ini, Opus, Life is Life. Baik, semudikan terus mewarnai pertemuan kita untuk rancangan Melodi Antarabangsa malam ini. Tapi okay, sebelum itu dengarkan dulu lagu. Mana lagu? Lagu yang saya maksudkan. Okay, mana dia tadi saudara? Dia hilang saudara. Kalau dia hilang, kita cari balik. Okay, dapat pun. Dengarkan dulu untuk lagu ini, nyanyian Jose Feliciano, lagu dari Spanyol, Moleando Cafe, menghiasi pertemuan untuk Melodi Antarabangsa Radio Klasik.

but it's safe. Love is life. Termain bayang Maradona sedang warm up ketiga itu, saudara. Wow. Lagu ni sebetulnya memang bukan lagu World Cup, tapi saya mainkan untuk malam ni. Dia ada vibe dia. Ada cerita tentang Maradona. Bukan cerita tentang Maradona. Maksud saya, kerana Maradona sedang warm up ketika itu, lagu ini berkumandang di stadium dan membangkitkan semangat menyaksikan perlawanan ketika itu, dan nama Maradona dikaitkan seiring dengan popularnya lagu yang dimaksud tadi, nyanyian Opus Live is Live. Baik, saudara, itu aja masa yang ada untuk saya tamatkan dulu Melodi Antarabangsa malam ini. Cukup hanya sampai di sini. Satu lagi lagu World Cup mengakhiri rancangan Melodi Antarabangsa untuk malam ini. Nyanyian Ricky Martin, The Cup of Life, lagu untuk World Cup tahun 1998. Kejap nanti kita akan beralih ke ruangan nostalgia di klasik. Untuk malam ini, Melodi Antarabangsa berakhir dengan lagu ini. Menggambarkan kenangan sepanjang pertemuan Radio Klasik.

0: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya digelus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!
1: Debaran semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan on streamer langsung di RTM Klik.
2: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
3: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Piring Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: datang.
1: Eh, dia datanglah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan di rumah merentah zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam pendengar Radio Klasik. Saluran terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan untuk terus kekal menggamit kenangan dengan di rumah yang merentah zaman. Terbaik mungkin kami sajikan bahas sadar sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Dan untuk jam ini melangkah melepasi pukul 10 malam, untuk kita teruskan pula pertemuan malam ini dengan rancangan Nostalgia di Klasik. Berlalu sudah untuk ruangan melodi antarabangsa setiap hujung minggu 9 malam sehingga ke pukul 10 malam dengan lagu-lagu seleksi lagu-lagu melodi antarabangsa dikudarkan bawah saudara sehingga ke pukul 10 malam. Dan sekarang melangkah kita ke ruangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Saudara akan dihidangkan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu nostalgia petikan film Melayu klasik. Moga terhibur untuk terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan di rumah yang merentas zaman di sini di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan Ibrahim Merentas Zaman. Selamat malam yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini. Seharusnya sudah mengikuti siaran Radio Klasik untuk pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik yang akan terus dikeluarkan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam sambil menikmati keindahan waktu malam, juga ketenangan waktu malam dengan dibuai lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik untuk kami kudarakan sepanjang pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik.

Nostalgia di klasik, berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam, dan petikan film Melayu klasik.

0: Nostalgia di Classic.
1: Nama saya ni Labu. Saya ni orang gaji Tuan Haji Bakir. Bukan jadi tukang masak saja. Macam-macam kerja saya buat dalam rumah ni. Pergi pasar, saya. Tukang masak, saya. Basuh pinggan, mangkuk, periuk, belanga pun saya. Basuh rumah tangga, basuh rumah kecil yang di belakang tu pun saya. Pendek kata, selagi belum tutup mata, kerja.
2: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Jadi pertemuan bertemankan hamba Azlan Omar yang akan terus menemani malam saudara sepanjang pertemuan untuk ritma klasik malam ini sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara, tanda sokongan daripada pendengar Radio Klasik. Apa jugalah bentuk sokongan itu, mengikuti siaran Radio Klasik dengan pelbagai cara menerusi capaian frekuensi radio di tempat saudara atau juga menerusi pelantar media sosial, menerusi MyFreeview 705 atau juga menerusi RTM Click yang boleh diikuti siaran Radio Klasik ini dari kejauhan di mana juga saudara berada. Baik, terima kasih juga antara yang menyokong kami menerusi media sosial di media WhatsApp Radio Klasik, juga menerusi Instagram, menerusi Facebook dan sebagainya, menyokong kami dengan pelbagai cara, menjadikan stesen radio ini sebagai stesen radio pilihan saudara untuk kami hidangkan terbaik mungkin sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Untuk jam ini, menerusi pertemuan dalam ruangan nostalgia di Klasik, ayuh nikmati lagi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terbaik mungkin kami sajikan ke udara. Inilah kami, Radio Klasik.

gamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam saudara untuk jodoh pertemuan malam ini. Kita semakin menghampiri 11 malam dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

0: pada pengundi. Beliau dalam pada itu berharap jentera parti dapat mengekalkan suasana kempen yang aman dan berhemah selaras aspirasi Perdana Menteri yang mahu politik matang dipraktikkan. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif Uni KL MFI Heidi Cik Rizmin berkata, pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang, khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
1: So, jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif, yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperoleh pendapatan lebih baik. Ikuti respon Wong Shu San dan Suparman Sujono.
2: Kalau sendiri ada permit senang sikit. Kalau sewa lagi mau bayar sewa ini itu semua pergi semua habis. Satu hari punya sewa kalau itu macam semua wang satu-satu lebih tak boleh dapat apa-apa. Masa kalau sendiri punya permit kita boleh dapat lebih sikit.
3: Bagi saya itu memang selesa lah kalau kerajaan buat macam ni. Mungkin lagi selesa lah. Lagi selesa lagi pun memang buat hati lah. Buat hati lah kalau kerajaan buat macam tu.
0: Program pembaharuan teksi madani nasional diluncurkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam bagi menstrukturkan semula industri teksi tempatan, menamatkan sistem pajakan lama dan menaik taraf kenderaan pemandu.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia 2026 memasuki pusingan 16 terbaik awal pagi esok dengan dua perlawanan tumpuan dijadual berlangsung. Perlawanan pertama menyaksikan tuan rumah Kanada melayani wakil Afrika Maghribi pada pukul 1 pagi di Houston. Perancis pula bakal berdepan cabaran Paraguay pukul 5 pagi di Philadelphia bagi memburu tempat ke suku akhir. Tiga negara tuan rumah, Kanada, Mexico dan Amerika Syarikat terus menjadi tumpuan di pentas Piala Dunia 2026 apabila masing-masing mencatat kemarahan hasil kelebihan beraksi di laman sendiri. Mexico paling menyerlah apabila berjaya menamatkan penantian 40 tahun untuk menang aksi kalah mati. Disokong sorakan padu penyokong, skuad kendalian Javier Aguirre kini memburu tempat ke suku akhir apabila dijadual berdepan England. Sementara itu, Amerika Syarikat pasukan kendalian Mauricio Pochettino yakin ke kelompok 8 pasukan terbaik menjelang aksi menentang Belgium. Di Kanada pula, sejarah tercipta apabila mereka berjaya melangkah ke pusingan kalah mati buat pertama kali selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi kumpulan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Syarikat pengeluar perubatan dan farmasutikal digesa untuk merancang rantaian bekalan dengan lebih awal bagi memastikan kestabilan stok ubat-ubatan untuk jangka masa panjang bagi kegunaan rakyat. Perunding Industri Peranti Perubatan Evan Lim berkata, ia susulan tempoh pendaftaran dan kelulusan ubat-ubatan di Malaysia kini semakin panjang sekaligus memerlukan komitmen masa serta kos lebih tinggi daripada pemain industri.
5: Dan satu lagi yang pematuran yang menjadikan lebih ketat. Jadi kalau ada ubat di pasaran, kita nak keluar ke Malaysia ataupun nak untuk mendaftar di Malaysia, dia masa untuk mendaftar dia jadi makin panjang. Sebab itu kilang ataupun syarikat dia perlu membuatkan satu pelan yang teliti kalau dia ingin memasarkan ubat tersebut di Malaysia.
0: Bagi mendepani krisis kos tersebut, pemain industri disaran beralih kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang dilihat mampu mewujudkan sistem pengeluaran lebih efektif serta mengurangkan kos operasi, seterusnya mengimbangi impak inflasi bahan mentah demi menjamin kelangsungan pasaran farmasutikal negara. Luar negara, Iran memberi amaran Selat Hormuz bukan medan untuk negara asing mempamerkan kekuatan ketenteraan. Timbalan Menteri Luar Iran bagi Hal Ehwal Perundangan dan Antarabangsa, Qazi Mokhari Babadi menegaskan keselamatan Selat Hormuz perlu dipelihara

secara bersama oleh negara-negara pesisirnya, mana-mana pihak yang mencetuskan ketegangan akan bertanggungjawab sepenuhnya. Dalam berita itu, United Kingdom dan Perancis mengumumkan kesediaan untuk mengerahkan misi ketenteraan pelbagai negara bagi menjamin keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Cadangan tersebut dikemukakan meskipun Iran berulang kali memberi amaran supaya tiada kehadiran kuasa asing di laluan perairan strategik tersebut. Perdana Menteri Britain Keir Starmer dan Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam satu kenyataan bersama menegaskan Selat Hormuz merupakan laluan penting kepada ekonomi global. Kedua-dua pemimpin itu berkata Oman bersetuju untuk bekerjasama dengan London dan Paris bagi memastikan laluan selamat melalui perairan wilayahnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar Perkasa Melayu Bumiputera bukan sekadar slogan politik. Syarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu, tak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ah, ha, ha, ha.

0: perhubungan Kalah Mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12 tengah malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Dustur. D-U-S-T-U-R. Dustur. Dustur adalah undang-undang dasar sesebuah negara.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 6.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Qad aflahal mu'minun.
2: Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman.
3: Alladzina hum fi salatihim khashi'un.
2: Iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya.
3: Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun.
2: Dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia.
3: Walladzina hum lizzakati fa'ilun.
2: Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya

0: kecuali kepada istrinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Segalanya di Radio Klasik.
2: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
1: Setiap Sabtu dan Ahad, 12:30 malam hingga 1 pagi.
3: Ketika aku berjalan mengikut langkah sendiri.
1: Pilihan lagu kegemaran saudara.
4: Ombak memukul pantai kasih tanpa gelora. Itulah nilai cinta.
1: Simfoni Hujung Minggu.
5: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa terus dia menemani. Alhamdulillah, kita bertemu lagi hari ini, hari Ahad 5 Julai 2026 bersamaan 19 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Azan Omar yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula 12:30 malam hingga 6 pagi bertemankan saya Firdaus Isa. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Bercanda di Pasaran Pantai Datuk Sudirman dan Anita Sarawak, pilihan saya. Dan selepas ini saya akan tunaikan permintaan saudara. Boleh kirimkan WhatsApp di talian 013-5656-128 ataupun hubungi 03-2282-4505, 03-2282-2484.

0: Ringan-ringan kanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Meriahkan Harmoni Klasik menerusi talian 03-2282-4505 atau 03-2282-2484. Harmoni Klasik.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
3: Segalanya di Radio Klasik.
4: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
3: Setiap Sabtu dan Ahad 12:30 malam hingga 1 pagi.
5: Ketika aku berjalan mengikut langkah sendiri.
3: Pilihan lagu kegemaran saudara. Simfoni Hujung Minggu.
6: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Baiklah, saya terima pemanggil yang pertama untuk tengah malam ini. Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
7: Kak Fimah ni macam.
6: Ya, orang macam nombor ya. Satu.
7: Ya Allah, tak dengar Firdaus.
6: Kembali timbul.
7: Bagus, Alhamdulillah.
6: Ya.
7: Dah minta lagu, Kepulau Aero, Sendu di Hati.
6: Sendu di Hati. Baik, sama.
7: Saya ucapkan lagu sikit.
6: Ya, silakan.
7: Selamat malam pada Adam Mas. Baik, kepada... Masyah keluarga, Kak Bila, Kak Halijah, Abu Semanggut Bai, dan kepada Pak Lin Johan, dan kepada semualah, semualah yang mengenali diri ini, di mana saja mereka berada. Itu saja. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, kita terima pemanggil yang kedua. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
6: Ya, siapa di sana?
8: Ali Syakir daripada Kuantan.
6: Ya, orang Kuantan. Tadi orang Macang ni orang Kuantan. Ha, baik.
8: Nak minta lagu Sri Kandi Cintaku pula sikit.
6: Sri Kandi Cintaku. InsyaAllah. Ha. Baik. Ucapan?
8: Ucapan untuk semua pendapatkan Radio Klasik ni. Semoga ceria dan bahagia dengan Radio Klasik ni. Cibu selalu lah.
6: Baik, terima kasih.
8: Sama-sama.
6: Itulah pilihan. Dua pilihan telefon. Baiklah, saya tunaikan permintaan. Daripada Mentua Tan di Kampung Punau Penrisen, Kuching, Sarawak. Katanya nak dengarkan lagu Kembali Merindu, Dendangan Kepala Slam. Ditujukan khas buat semua pendengar setia Radio Klasik dalam segmen Simfoni Hujung Minggu, terutama kepada pendengar tegarnya Kak Seng Muk Martin, Kak Siu Ndok Kibin, Sayuk Muk Ringgong Mary Johnny, siapa lagi, Rokiah Antum Piarona, Makcik Mio Muk Nyenggang, Pakcik Along McDonald, Nicholas Steres, By Renu Simon dan Sigel Clement. Ramai kawan-kawannya, ya. Baik, dengarkan lagu Kembali Merindu.
9: Masuk pilih.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Meriahkan Harmoni Klasik menerusi talian 03-2282-4505 atau 03-2282-2484. Harmoni Klasik.
1: Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Segalanya di Radio Klasik.
3: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
2: Setiap Sabtu dan Ahad, 12:30 malam hingga 1 pagi.
4: Ketika aku berjalan mengikut langkah sendiri.
2: Pilihan lagu kegemaran saudara.
5: Ambang memukul pantai kasih tambah gelora.
2: Simfoni Hujung Minggu.
6: Radio Klasik menggamit kenangan. Hello, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Siapa di sana?
7: Halim.
6: Ya, Halim dari
7: Sabah.
6: Halim dari Sabah.
7: Ya.
6: Ya, nak lagu apa tu?
7: Macam lagu Raji Ismail boleh kah?
6: Boleh. Tajuk?
7: Nyatakanlah sayang.
6: Apa?
7: Nyatakanlah sayang.
6: Nyatakan sayang, insyaAllah. Ha. Baik.
7: Ya.
6: Hello, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, apa ada?
6: Baik, alhamdulillah.
8: Ini Popo dari Riau.
6: Ah, alhamdulillah, dengar suara Popo. Ah,
8: lagu tak jatuh.
6: Iya. Yeah. Baik, Popo, lagu?
8: Lagu Wati Rasid.
6: Ya.
8: Sani
6: Uji Rashid, insyaAllah.
8: Sedap lagu tu.
6: Ya, lagu lama tu.
8: Wah, ucapan buat Cik Pinawas tu bergas.
6: Ya.
8: Jangan berjaga. Demam bola rambak lah. Buat Kak Simah tadi.
6: Ya.
8: Abang Muhammad Syah, Mak Gadina, Pak Syah Setia Amin Ilan Tersimilan.
6: Ya.
8: Dan Bang Ahmed Harun.
6: Ya. Yeah.
8: Kelimawan Terengganu dan Abang Ching dan Abang Ed di Putrajaya Jaya. Selamat malam. Dan buat Kak Linda di Sarawak, Kak Haji Arija di Sungai Perak.
6: Ya.
8: Yeah. Itu saja Cik Berawa.
6: Baik, terima kasih Popong.
8: Sama-sama.
6: Baiklah. Saya tunaikan permintaan Haji Fatimah Zah yang berada di Muar Johor. Katanya nak dengarkan lagu Pagar-Pagar Cinta. Tapi sebelum itu dengarkan lagu Sani.
9: Pilih, masuk pilih.
2: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Ringan-ringan kanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Segalanya di Radio Klasik.
2: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
1: Setiap Sabtu dan Ahad, 12:30 malam hingga 1 pagi.
3: Ketika aku berjalan mengikut langkah sendiri,
1: pilihan lagu kegemaran saudara. Simfoni Hujung Minggu.
4: Radio Klasik menggamit kenangan. Simfoni Hujung Minggu, pilihan pendengar bersama saya Firdaus Isa. Lepas ini saya akan tunaikan permintaan Zarina Husin dari Sikamat Seremban. Katanya kalau boleh nak dengarkan lagu Kau Tinggi di Awan Biru Datuk Syarifah Aini, ditujukan kepada kakaknya yang bernama Zuraidah Husin di Ampang dengan ucapan tenang-tenang hati dan tidur awal. Tapi kalau dah ucap macam ni, macam mana nak tidur awal tu? Baiklah, dan Cik Som Abbas dari Bangi katanya nak dengar lagu Kelok Sembilan, nyanyian Eli Kasim, ditujukan kepada Fauziah yang berada di Langat. Baiklah, saya terima pemanggil. Halo, Assalamualaikum.
5: Halo, Assalamualaikum.
4: Salam, siapa di sana?
5: Siapa dari Bukit Beruntung? Lama tak dengar suara Firdaus.
4: Itulah, Kak Pah Bukit Beruntung. Beruntung malam ni.
5: Alhamdulillah, yeah. Lama ni, dah ada balik, alhamdulillah, syukur. Dah tak ada sunyi kita orang nanti.
4: Nampaknya dah tak sunyi lah .
5: Okey. Apa khabar, sihat dia?
4: Baik, alhamdulillah.
5: Ni nak tujuh lagu, nak minta lagu Siti Fairuz.
4: Tajuk?
5: Bila rindu ku sebut namamu.
4: Bila rindu ku sebut namamu. Kalau tak rindu, tak sebut .
5: Okey, mestilah rindu.
4: Baik.
5: Okey, tuju pada semua, pada Radio Klasik yang peminat setia kan?
4: Ya.
5: Yeah. Dan istimewa pada untuk suami tersayang, berada di Majidi. Salam menuju di Alam Lubang. Pak, tadi telefon, dia tidur. Jadi merajuk dah aku, dia tak angkat.
4: Yeah.
5: Kalau merajuk kan, itulah. Susah lah dia ni.
4: Baik, pergi bujuk. Baik, okay. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Hello, Assalamualaikum.
6: Halo, Assalamualaikum.
4: Ya, yeah, waalaikumsalam. Sampai di sana.
6: Ni Kak Saiyah dari Bangi.
4: Ya, yeah, Kak Saiyah Bangi.
6: Pertama kali tau, selalu saya dengar je.
4: Macam tu lah, orang kata apa, terpilih malam ni. Bertuah ya. Malam ni, ya. Yeah.
6: Bertuah.
4: Ya.
6: Yeah. Baik, nak lagu? Ikatan Asmara.
4: Ikatan Asmara, nyanyian?
6: Nyanyian Bibi Sima dengan Fairuz Misran.
4: Baik, insyaAllah.
6: Untuk semualah yang tak tidur malam ni dengan lagu tu.
4: Baik, terima kasih.
6: Semua kata hibur.
4: Ya, baik. Dengarkan lagu pilihan pendengar.
7: Pilih, masuk pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Segalanya di Radio Klasik.
2: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
1: Setiap Sabtu dan Ahad, 12:30 malam hingga 1 pagi.
3: Ketika aku berjalan mengikut langkah sendiri.
1: Pilihan lagu kegemaran saudara. Simfoni Hujung Minggu.
4: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 1.02 minit pagi. Oleh kerana semalam kita ada masalah teknikal dan tak ada pilihan, jadi untuk sebagai gantinya, malam ini, tengah pagi ini, dah pagi ini, pagi ini kita akan bawa permintaan hingga pukul 2 pagi. Baiklah, saya terima pemanggil. Halo, Assalamualaikum.
5: Hello, Assalamualaikum.
4: Ya, salam. Orang jauh. Baik, hello. Alhamdulillah.
5: Hidu betul, hari-hari dongah sama kau.
4: Ah. Tak
5: dapat berhubung lagi.
4: Ah, saya pun dongah pagi-pagi.
5: Sihat, sihat hendaknya.
4: Alhamdulillah, baik.
5: Dia di sini jantungnya. Dia pilih ambil dari kota ni silannya.
4: Yeah.
5: Sebelum tu kan, nak bagi kawan saya tak, abang itu Wan Azizah Ramlan dan Farida apa yang ada peda setting 3 blok S kan.
4: Yeah.
5: Ini mengkebumikan abang dia. Dia kawan baik juga dengan saya tu.
4: Macam itulah orang kata apa, dah sampai waktu masanya.
5: Sejak dia pergi, tak sampai 2 hari masuk hospital, dah habis lah.
4: Orang kata apa, mudahlah urusannya.
5: Ya lah, tapi apa nak buat, saya dapat pergi tengokkan. Sebab jauh, di Pucung.
4: Tak apalah orang kata apa, kita kirimkan doa. Kita kirimkan Al-Fatihah.
5: Adik-adik kata pergi lah semua.
4: Ya. Yeah.
5: Nak beri ucapannya.
4: Baik, silakan.
5: Kak Abang, Kak Ajah Nona binti Salam dalam bujang ketiga tu, apa khabarnya tu? Juga buat Mak Syah yang ada di Kedah tu, Pak Lun Johan tu, dia tak ingat lagi dah Pak Lun Johan tu.
4: Ingat tu.
5: Osman Gutbal Bantan Damai Laut Perpinang ni kan. Yeah. Dari Plek Selangor tu, apa ni, jejak keidaman tu, pupuk di Riau tu kan.
4: Pupuk tadi ada.
5: Itu lama dah ni. Juga buat Amir Arun di Kemamang tu. Si siapa ni, lah.

0: apa, ada mas.
1: Ada mas Kulai.
0: Ada mas di Kulai ni kan.
1: Yeah.
0: Ha, kalau ada dengar lah. Siapa nak Allah. Kadang-kadang tu lupa pula akan ajar anak saya di rumah dalam tu.
1: Yeah.
0: Ha, juga buat ni Aziz Ramlan tadilah. Dia berada di Pucung tu.
1: Yeah.
0: Ada selalu dengar. Dia kata kenapa tak buat nama dia. Dia selalu dengar. Buat juga laki Pak Ibrahim. Harus nak atas rumah rakyat kota.
1: Ya.
0: Yeah. Ucapan selamat pagi lah. Selamat hari minggu kan.
1: Ya, yeah, selamat hari minggu.
0: Besok kerja tak, Fidaus?
1: Saya esok hari Isnin lah maksudnya.
0: Rasa dapat cakap dengan Fidaus. Selama bini sangat betul.
1: Itulah.
0: Okey, semoga terus berjaya ya. Dan Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah Pak Jasri, wakil kita di Kota Negeri Sembilan. Baiklah, dengarkan lagu Ikatan Asmara Baby Shima dan Fairuz Miran. Diikuti Bila Rindu Kusebut Namamu Siti Fairuz dan juga Widuri Bob Tutupoli. Widuri, permintaan daripada Hashim Shah di Ceras. Katanya tujukan khas buat sahabat grup X Astana Raja 62.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Segalanya di Radio Klasik.
2: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
1: Setiap Sabtu dan Ahad, 12:30 malam hingga 1 pagi.
3: Ketika aku berjalan mengikut langkah sendiri,
1: pilihan lagu kegemaran saudara. Simfoni Hujung Minggu.
4: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Pilihan pendengar, kita teruskan sehingga pukul 2 pagi hanya untuk pagi ini. Minggu depan dah tak ada sampai 2 pagi. Minggu depan kembali macam biasa sampai pukul 1 pagi saja. Baiklah, Nengah S Betong Sarawak katanya nak ucapkan tahniah dan selamat menjadi YB kepada Cikgu Zamri yang bersara. Dan selamat menyambut hari lahir buat isteri beliau, Cikgu Dayang Roziah di Tumpat, Kelantan. Alhamdulillah, semoga kita sekeluarga sihat dan murah rezeki. Terima kasih. Sampai juak kami katanya di Sarawak Nun. Lagu diminta Happy Birthday nyanyian S. Roha. Baiklah, saya terima pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, siapa di sana?
5: Ramli.
4: Ya, yeah. Lagu
5: utama, hentikan alasanmu.
4: Hentikan alasanmu utama, yeah. Baik, insyaAllah. Terima kasih.
5: Yeah.
4: Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
6: Halo.
4: Ya, yeah. Radio Klasik menggamit kenangan.
6: Assalamualaikum, DJ Farida.
4: Waalaikumsalam. Ya. Yeah.
6: Ya, yeah, ni Abang Long Fadil dari Meru.
4: Ya, yeah, Abang Long Fadil dari Meru. Yeah.
6: Ya, saya.
4: Mm-mm. Lagu pilihan?
6: Lagu pilihan, lagu Ella, sebarang lagu.
4: Ella, sebarang lagu, insyaAllah.
6: Mau ucapan sikit.
4: Ya, silakan.
6: Semua pada Mak Ngah Labu. Kak Long di Anak Janggui. Kak Long Sup Mami Tanjung. Dan lagi kepada Pak Long Johan. Dan Harun di Air Molek Melaka.
4: Ya, yeah.
6: Semualah peminat-peminat Radio Klasik.
4: Ya,
6: yeah. Dan juga Frida, selamat bertugas.
4: Baik, terima kasih.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cabaran semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Click.
1: Masuk pilih.
2: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: main masuk bilik, masuk bilik, bilik, bilik, bilik.
1: Inilah lagu masuk pilihan bilik, pendengar masuk Radio Klasik.
0: Bilik, bilik, bilik, bilik, bilik.
2: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Segalanya di Radio Klasik.
3: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
1: Setiap Sabtu dan Ahad 12:30 malam hingga 1 pagi.
4: Ketika aku berjalan mengikut langkah sendiri.
1: Pilihan lagu kegemaran saudara. Simfoni Hujung Minggu.
5: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Berlalu sebentar dari lagu Tetap Menanti, Janyan Rahim Ma'ruf, pilihan daripada Cik Karudin di Kelana Jaya. Katanya lagu ditujukan khas buat saudara Hamidi Nur yang berada di Alor Pongsu, Bagan Serai. Semoga sentiasa sihat-sihat sejahtera dan selalulah buka Radio Klasik tu, kata Cik Karudin. Ha? Baiklah, saya terima pemanggil seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
5: Ya.
6: Kenal tak siapa dia?
5: Hai, kenal.
6: Baik, tak kenal tak cinta no.
5: Ya. Ya, Cik Masya.
6: Hai. Ingat kau kini haji kan? Mana lama tak dengar suara ni?
5: Itulah di ada, cuma tak ada di apa? Tak ada di talian telefon.
6: Saya nak minta lagu ni lah.
5: Tajuk
6: lagu Jangan Menghina, Aim Syarik.
5: Jangan Menghina. Bagus tu, Jangan Menghina.
6: Jangan Menghina.
5: Baik.
6: Lagu ni saya tuju pada sama Imam Macang. Lepas tu, Kak Ruf di apa, Kuala Lana. Untuk Imam Pinjang, Kak Leha, Amba Pokok dan Tumpah kita di Indonesia tu.
5: Itulah.
6: Amba. Lepas tu Kak Linda Sarawak, lepas tu Kak Leha di Taman Manggi, lepas tu pada rakan-rakan yang lain lah, yang mana mengenal diri saya lah.
5: Ya.
6: Yeah.
5: Ha? Baik.
6: Itu sajalah.
5: Baik, terima kasih.
6: Jangan lupa pada video, kalau pulang ke rumah tu berhati-hati lah.
5: InsyaAllah.
6: Baru ni makan riang banyak apa?
5: Ha? Kira bulan ni asyik makan durian je. Sebab durian kata apa, jatuh harga.
6: Baik-baik. 5 kupang sekilo.
5: Mana-mana saja ada durian murah lah ni.
6: Nanti durian murah. Tapi saya untung lah tahun ni pasal tak ni durian pasal apa. Orang bagi kan.
5: Ya, Alhamdulillah orang bagi.
6: Baru ni saya lupa lah. Baru ni saya pergi Kelantan. Lepas tu saya rasa terharu lah pasal anak si Mak tu bagus dia, anak dia.
5: Macam tu lah orang kata apa, budi bahasa tu kita kenang.
6: Anak dia tu pernah tak lupa lah, anak dia kasapan dia bawa kami makan di restoran baru ni. Orang kata,
5: yeah,
6: orang beri kita berasa, orang berbudi kita berbahasa.
5: Ya, baik.
6: Kapan? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello, Assalamualaikum.
7: Hello.
5: Ya, yeah, siapa di sana?
7: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Ni Mak Ngah ni.
5: Ya, yeah, Mak Ngah.
7: Ni Mak Ngah dah dengar siapa dia tu.
5: Kembali. Kini kembali.
7: Ingat aku tak nak medali ada.
5: Ada. Lepas ni tiap minggu ada talian. Sabtu dan Ahad sahaja. Ada talian.
7: Ya, medali malam satu malam Ahad lah.
5: Ya. Yeah.
7: Malam ni pukul apa?
5: Sampai pukul 2 pagi.
7: Pukul 2 pagi, Alhamdulillah.
5: Yeah.
7: Semua pakai rindu tau. Rindu suara.
5: Orang kata kalau rindu, ke sebut namamu.
7: Betul. Saya pasal lagu tu.
5: Lagu tu tadi dah lepas.
7: Alamak. Siapa lagu?
5: Ya. Yeah.
7: Setitik embun di padang pasir.
5: Allah, setitik hilang habis lah.
7: Habis lah. Okey, Mak Ngau ucapan.
5: Baik, silakan.
7: Mak Ngau ucapan pada Abang Fadil yang tadi, ya, Tok Miru tu, terima kasih sebut nama Mak Ngau.
5: Ya.
7: Lepas tu, Pupu, Linda, Mami, Mami Tanjung, Mami Sungai Lima, Poh di, Poh, Sari Poh yang duduk di Naga Lili.
5: Ya.
7: Itu yang saya, itu Ali, hak mana Mak Ngau tak sebut tu, minta banyak-banyak.
5: Yeah.
7: Okey, dan terima kasih tak balik esok berhati-hati dah.
5: Baik, insyaAllah.
7: Okey, baik. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengarkan lagu Hentikan Alasanmu dan Jangan Menghina, dan juga lagu Setitik Embun di Padang Pasir.
0: Ah, pilih, pilih, pilih, pilih. Masuk, pilih, masuk, pilih, pilih, pilih, pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
0: Ah.

0: segalanya di Radio Klasik.
1: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
0: Setiap Sabtu dan Ahad, 12:30 malam hingga 1 pagi.
2: Ketika aku berjalan mengikut langkah sendiri,
0: pilihan lagu kegemaran saudara.
3: Ombak memukul pantai, kasih tambah gelora, itulah nilai cinta.
0: Simfoni Hujung Minggu.
4: Radio Klasik menggami kenangan irama merendah zaman. Bertemankan saya Firdaus Isa dalam Simfoni Hujung Minggu. Baiklah, saya tunaikan dua permintaan terakhir daripada Ramli di Ampang. Katanya nak dengarkan lagu Kumpulan Pelangi, Aku Jambatan Buatmu, ditujukan kepada semua yang kenal diri Ramli yang berada di Ampang. Dan juga saya tunaikan permintaan Mat Isa. Namanya macam arwah ayah saya. Mat Isa dari Pasar Borong, Ipoh, katanya nak sebarang lagu Hindi katanya. Baiklah, dengarkan lagu permintaan Ramli dan juga Cik Mat Isa. Baiklah, Radio Klasik menggami kenangan

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
1: Radio Klasik menggamit kendangan irama melintas zaman bertemankan saya Firdaus Isa dalam Simfoni Hujung Minggu. Baiklah, terima kasih kepada yang tak tidur lagi dan memilih Radio Klasik sebagai teman saudara. Baiklah, lepas ini ada lagu Dikau Sumber Ilhamku, Datuk Ahmad Jais dan juga Wajah Kekasih Datuk Sri Siti Nurhaliza.

0: pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Simfoni Hujung Minggu.

0: hujung minggu 6 petang hingga 12 tengah malam di Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Mungkin ada yang tengah menonton perlawanan bola sepak antara Kanada dan juga Morocco. Jadi, kedudukan sekarang Morocco 1, Kanada 0. Jadi, kalau tak tidur lagi, boleh kiriman WhatsApp di talian 013-56-56-128. Antara yang tak tidur lagi, Rosa Razali di Kuching. Buat apa tak tidur? Dan juga Nur Harimah di KLIA, masih tak tidur lagi. Dan juga ada yang tengah memandu. Kepada yang memandu, berhati-hatilah di jalan raya. Ya, Cik Hafiz Sentul pun tak tidur lagi. Ramai orang lelaki yang tak tidur lagi. Maklum je lah. Mungkin sibuk menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia. Pakcik Razali pun tak tidur lagi. Siapa lagi yang tak tidur? Kalau tak tidur, boleh angkat tangan. Ataupun kiriman WhatsApp di talian 013-56-56-128. Lepas ni ada lagu Segalanya Pasti Aida Agil dan juga duet antara Aziz Ahmad dan juga Zalia Habib. Semuni kasihmu, sesuci kasihku.

0: segalanya di Radio Klasik setiap Sabtu dan Ahad 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Masihkah meneka dalam kesamaran? Siapa nak menang ni? Morocco ataupun Kanada? Baiklah, Pak Wan bubur lambu sempat lagi kirim pantun. Bangun-bangun terus Pak Wan kirim pantun. Pantun berbunyi, bawa belayar pisang emas, masak ranu manis rasanya. Kami ni warga emas, hanya radio penghiburnya. Radio Klasik pilihan kami, tak kira siang atau malam. Lagu-lagu yang indah dan berseni, juga celoteh DJ yang bermacam ragam. Selamat malam, selamat pagi, kata Pak Wan Bubur Lambu, yang mengenali dirinya tak kira di mana jua berada. Baiklah, dengarkan lagu Dikau, Mazui Hamzah dan Jika Kau Bercinta Lagi, Flop Poppy, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Simfoni Hujung Minggu.

0: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izat Mbappe. Izat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan, FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!
1: Simfoni Hujung Minggu.
2: Radio Klasik menggamit kenangan gol. Gol yang kedua untuk Morocco. Jadi kepada peminat-peminat pasukan Morocco, tahniah. Dan juga Rosa di Kuching kata tujukan lagu tadi. Lagu yang kenapa sepi tawar berita tu khas buat semua pemain-pemain bola sepak di Radio Klasik. Antaranya Rolando Omar dan juga Azrul yang salah. Baiklah, lepas ini ada lagu Penyakit Cinta Datuk Syafiq ini dan juga I Don't Want To Talk About It, kata Rod Stewart. Dan sebab itu pukul 3 pagi hingga 4 pagi saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang Jalan Kenangan.

0: Banyak udang, banyak garam. Banyak orang, banyak ragam.
1: Jikalau abang dah sayang, janganlah abang bimbang.
2: Lihatlah bulan mengambang, di sana wajahku terbayang.
3: Boleh kau tolong antarkan aku pergi kerja? Abang Ajis tu macam biasalah, hilang mengangkat telefon betul pada itu.
0: Setiap hari bermacam kisah.
4: Logo betul rasa hati Abang Ujang ni, terasa disayangi, dihargai.
5: Perasaannya dia. Mula-mula rakan kongsi bisnes. Nanti tak lama lagi jadi rakan kongsi hidup pula layak. Baru ni.
0: Isu-isu semasa dan nilai-nilai murni riuh rendah di Taman Menggamit Kenangan.
6: Tak payah sedih sangatlah je pasal tu mulut orang ni payah kita nak tutup. Hak pentingnya mu dengan Milah boleh nikah. Lepas tu beleng apa warna pula.
5: Lepas tu kau masak. Lepas masak-masak nanti kau hias dewan.
7: Enak-enak ngomong, seenak-enak mangan. Lepas aku lagi ya. Pandai kau ya.
0: Ikuti Cubit-Cubit Manja setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaclassic@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: Simfoni Hujung Minggu.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 4.05 minit pagi. Kepada yang baru bangun pagi, selamat pagi. Kepada yang tak tidur lagi, bila nak tidur tu? Macam saya tak boleh tidur kerana jalankan tugas. Mungkin ada juga yang sama-sama macam saya sedang bertugas. Selamat bertugas. Kepada yang mandu, berhati-hatilah di jalan raya. Kalau rasa mengantuk tu, cuba segarkan mata. Ada kata orang yang minum kopi boleh kata apa, boleh cerahkan mata. Minum kopi. Kalau kata perlukan rehat, rehatlah dulu ya. Baik, lepas ni kita dengarkan lagu Ingin Ku Sandarkan Harapan, Etikus Endang dan Harapkan Kekasih. Kekasih pula mengisi, kata Amir Yukis.

0: Simfoni Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Terus berhujung minggu bersama saya Firdaus Isa. Baiklah, saya nak kongsikan tentang buah manggis. Buah manggis dan buah gelugur. Asam gelugur tu sebenarnya adalah dari keluarga yang sama, yang kenali sebagai keluarga Ganesia. Jadi walaupun manggis tu manis dan asam gelugur tu masam, tapi sebenarnya datang daripada satu keluarga yang sama. Jadi boleh kita kaitkan yang dalam satu keluarga ada yang masam, ada yang manis, tapi sebenarnya tetap satu keluarga.

0: kami jami alambe dari Kuching Sarawak, kami tu tiap-tiap hari dengar radio klasik tu. Si puas rasanya si dengar. Cuba kita muka kini tu di Sarawak 92.9.
1: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
3: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Debu di Hati, nyanyian Abby Saiful, lagu yang juga terdapat dalam filem Ali Setan. Lagu dirakamkan pada tahun 1986. Jadi tahun ini dah berusia 40 tahun. Baiklah, pukul 4.30 minit pagi nanti, jangan lupa untuk ikuti Tabadur Islam yang bertajuk Anas bin Malik.

0: Kebalan semakin memuncak. Pertembungan kalah mati pusingan 16 kini bermula. Saksikan perhitungan sengit secara langsung Ahad 5 Julai. Kanada menentang Maghribi. Grandstand 12.30 malam. Sepak mula 1 pagi. Paraguay menentang Perancis. Grandstand 4 pagi. Sepak mula 5 pagi. Rasai bahang dunia bola sepak sebenar. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradi dan kita dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan lebih lanjut seorang tokoh yang sangat dikenali iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik bin An-Nadhar bin Dhamdham Al-Ansari Al-Khazraji dilahirkan di Madinah sekitar 10 tahun sebelum peristiwa hijrah. Beliau berasal daripada suku Khazraj, salah satu kabilah utama Ansar. Beliau membesar dalam suasana keimanan hasil didikan ibunya yang hebat iaitu Ummu Sulaim binti Milhan yang merupakan antara wanita terawal memeluk Islam di Madinah. Anas lebih dikenali dengan gelaran Khadimur Rasul iaitu pelayan Rasulullah. Gelaran itu bukanlah suatu penghinaan. Sebaliknya merupakan satu kemuliaan tertinggi kerana beliau dipilih untuk berkhidmat secara peribadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama satu dekad. Sejarah hidup Anas bin Malik mula bersinar apabila Rasulullah tiba di Madinah. Pada ketika itu, Anas baru berusia 10 tahun. Ibunya Ummu Sulaim membawa beliau menghadap baginda dan berkata, "Ya Rasulullah, ini Anas, anak kecilku. Aku membawanya kepadamu agar dia dapat berkhidmat kepadamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Anas dengan tangan terbuka. Selama 10 tahun bersama dengan Rasulullah, Anas menyaksikan akhlak Nabi secara dekat. Beliau menceritakan bahawa selama 10 tahun berkhidmat, Nabi tidak pernah sekali pun mengherdiknya atau bertanya, "Mengapa kamu lakukan ini?" atau "Mengapa kamu tidak lakukan ini?" Beliau juga sentiasa berada dalam majlis ilmu, peperangan dan urusan harian baginda, menjadikannya saksi utama kepada cara hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara praktikal. Satu titik tolak penting dalam hidup Anas adalah doa yang dititipkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas permintaan ibunya. Baginda berdoa, "Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anaknya serta berkatilah apa yang Engkau berikan kepadanya." Kesan doa ini sangat nyata dalam sejarah hidup beliau. Anas bin Malik dikurniakan umur yang panjang, hampir lebih 100 tahun. Harta yang melimpah ruah melalui kebun kurmanya yang berbuah 2 kali setahun. Ketika itu, kebun lain hanya sekali. Serta zuriat yang ramai sehingga mencecah lebih 100 orang anak dan cucu sepanjang hayatnya. Sumbangan Anas terhadap ketamadun Islam, sumbangan Anas terhadap ketamadunan Islam tidak ternilai, terutamanya dalam aspek intelektual dan pendidikan. Beliau merupakan antara 7 orang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, al-mukthirun fil hadis. Beliau meriwayatkan sebanyak 2286 hadis. Kebanyakan hadis beliau menyentuh aspek pribadi, ibadah dan akhlak Nabi yang tidak diketahui oleh orang lain. Beliau juga merupakan pusat rujukan ilmu. Selepas kewafatan Nabi, Anas berpindah ke Basrah, Iraq. Di sana beliau menjadi universiti bergerak. Beliau mengajar ribuan tabi'in besar seperti Hasan Al-Basri dan Ibnu Sirin. Beliau juga sangat teliti dalam meniru cara solat dan ibadah Nabi. Abu Hurairah pernah berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang solatnya paling menyerupai solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada Anas bin Malik." Anas bin Malik merupakan sahabat terakhir yang wafat di Basrah sekitar tahun 93 Hijrah. Kematiannya menandakan berakhirnya satu zaman keemasan di mana umat Islam dapat mendengar terus kisah-kisah Nabi daripada orang yang melayani baginda. Legasinya kekal dalam kitab-kitab hadis utama seperti Sahih Bukhari dan Muslim yang menjadi rujukan perundangan dan etika tamadun Islam sehingga ke hari ini. Anas bin Malik mengajar kita bahawa kejayaan sebenar bermula daripada khidmat dan adab. Melalui ketaatannya yang kecil sebagai seorang kanak-kanak, beliau berubah menjadi gergasi ilmu yang menyinari dunia Islam. Keberkatan hidup beliau adalah bukti nyata kecintaan seorang hamba kepada gurunya, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
5: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
6: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Ha. Jangan tak tahu. Ha.
7: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Ha, maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Ha, sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
3: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
8: Simfoni hujung minggu 12.30 malam hingga 6 pagi.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merdah zaman. Waktu sekarang pukul 4.40 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 5 Julai 2026 Masihi bersamaan 19 Muharram 1448 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 4.52 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.56 minit pagi. Kuching Sarawak 5.24 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.49 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.45 minit pagi. Kuantan Pahang 5.50 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.48 minit pagi. Bandaraya Melaka Melaka 5.55 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan juga 5.55 minit pagi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor serta Ipoh Perak masing-masing 5.55 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 5.56 minit pagi. Alostar Kedah 5.54 minit pagi dan Kangar Perlis 5.53 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Simfoni Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama mentah zaman. Waktu sekarang dah pukul 4.50 minit pagi, mampiri pukul 5 pagi. Macam biasa, pukul 5 pagi hingga 6 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Baiklah, ingin saya kongsikan kata-kata Imam Al-Syafi'i. Katanya, sesiapa yang berkehendak kepada dunia, maka hendaklah mencari ilmu. Dan sesiapa yang berkehendak kepada akhirat, juga hendaklah ia mencari ilmu. Sama-samalah kita renung-renungkan dan selamat beramal. Oleh itu saya, Firdaus Isa, menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Radio Classic.
1: Radio Classic.
0: Sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu tanpa henti.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Gangsi. G-A-N-G-S-I. Gangsi. Gangsi adalah mengasapi pakaian dan sebagainya dengan wangi-wangian.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kull yawmin khams marrat هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata pada pintu seseorang di antara kamu ada sebatang sungai dan dia mandi di situ sebanyak 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kekotoran yang tertinggal di badannya? Para sahabat menjawab, sudah tentu tidak ada kekotoran sedikit pun yang tertinggal di badannya. Maka baginda bersabda, demikianlah bandingan salat 5 waktu. Dengan mengerjakan semua itu, Allah akan menghapuskan semua dosa dan kesalahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
0: Radio Klasik menggamit kenangan untuk makluman saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Radio Klasik di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singa.

Lagu Janya Nasarina Hashim bersama Halim Mariken bila bermula, lagu yang dirakamkan pada tahun 1973. Mungkin ada yang baru bersama dengan kami. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pilihan yang tepat. Terbaik untuk saudara yang menjadikan kami sebagai peneman setia di kala sunyi. Tak kira pagi, petang juga di hening malam. Terima kasih di atas sokongan saudara dulu, kini, selamanya. Baik saudara, mungkin tarikh hari ini yang cukup istimewa, 5 Julai 2026, mungkin ada hari lahir atau ulang tahun perkahwinan. Juga ada cerita nak dikongsikan, pahit manis, suka ataupun duka. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Seperti biasa, tepat pukul 7 pagi nanti, kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Ayo kita berhibur dengan persembahan Tan Sri SM Salim. Apa dah jadi? Teruskan setia di Rama Hujung Minggu.

Dekat-dekat rumah. Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, ada jodoh, carilah yang lain.

Aku di Kuala Lumpur, dia di Melaka, langsung tak ada berita. Bercinta-cinta pula dengan si Fatimah. Hey, tuan, sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka. Melepaslah juga, keluarganya tu memilih sangat susah.

Keluarga ku pula tak suka, katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa, sama tempat kerja. Pinangan ku tak diterima, kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga. Entah.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Junior bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta suara

Kecam kawasan pesisir pantai Costa Brava kini mula terkawal. Menurut Jabatan Bomba Madrid, insiden tersebut memusnahkan sekitar 2,200 hektar kawasan hutan menjadi abu, malah menyebabkan sekurang-kurangnya 150 pelancong dari sebuah tapak perkhemahan terpaksa dipindahkan. Setakat ini tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Angka kematian akibat gempa bumi di Venezuela kini meningkat kepada 2,954 orang. Manakala lebih 16,000 individu dilaporkan cedera dan kehilangan tempat tinggal. Selepas 10 hari kejadian dua gempa itu, pasukan penyelamat kini mula menghentikan operasi mencari mangsa yang terselamat dan menumpukan kepada usaha membantu ahli keluarga mengeluarkan dan menuntut mayat dari runtuhan. Slovakia tidak akan menyertai mana-mana mekanisme kewangan untuk menyalurkan sokongan ketenteraan kepada Ukraine. Perdana Menterinya Robert Fico menegaskan kerajaan pimpinannya percaya bahawa konflik yang berlaku di Kiev tidak mampu diselesaikan jika bantuan ketenteraan diberi tumpuan. Bagaimanapun, pihaknya bersetuju dengan cadangan awal deklarasi politik berhubung bantuan tambahan berjumlah 70 bilion euro bagi menyokong Ukraine dalam peperangannya menentang Rusia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tanggung hutang Felda hampir 1 bilion ringgit akibat pengurusan lemah. Kadar import makanan dikurangkan 50% menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Saudara, hidup ini tak pernah menjanjikan jalan yang mudah sebenarnya. Ada saatnya kita akan diuji dengan berbagai cabaran, antaranya kehilangan, kesedihan, kegagalan atau kekecewaan. Namun percayalah saudara, setiap ujian itu bukan untuk menghancurkan kehidupan kita, tetapi sebenarnya ia membentuk jiwa menjadi lebih kuat, lebih sabar dan lebih dekat dengan Allah. Janganlah kita menilai hidup hanya pada hari-hari yang sukar yang kita lalui. Kerana seringkali di sebalik air mata itu tersimpan satu hikmah yang belum kita fahami. Jadi kita sama-sama terus melangkah walaupun perlahan. Kerana setiap langkah itu sebenarnya diiringi kesabaran adalah tanda sebagai satu kemenangan. Dan ingat, badai takkan selamanya mengganas. Selepas hujan yang lebat pasti akan muncul pelangi yang cukup indah. Maka jangan pernah putus asa saudara dengan rahmat Allah. Apa yang ditakdirkan untuk kita sebenarnya tidak pernah tersasar sama sekali. Dan apa yang terlepas dari kita pasti ada asbab yang lebih baik dari sisinya. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara atau juga dengarkan kami di MyTV saluran 705. Baik, seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti ulangan cubit-cubit manja untuk pagi ini dengan tajuk Hari Bekerja Hybrid. Dengarkan 7.30 minit pagi. Latif Ibrahim mengenang Dika kembali. Wirama 7.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lupakan doa aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya kan. Sepotok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Otok ketok layuk utara Abang Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Aku AM Bakri, cepat tangkap Johor.
2: Terima kasih, Alhamdulillah. Selamat bertugas.
1: Soalanku, terima kasih.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Walau di mana saja berada, juga dengarkan kami di laman sesawang kami. www.rtmklik.rtm.gov.my. Baik, seperti biasa, pagi ini saya nak kongsikan jangkaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat antaranya di daerah Perlis, juga di kawasan Kedah, Perak, Selangor dan kawasan pedalaman Pahang. Hujan di beberapa tempat di Johor, di kawasan pantai Negeri Sembilan dan pedalaman Melaka. Di Sabah pula, dijangkakan pagi ini ribut petir di kawasan pedalaman, juga di wilayah Persekutuan Labuan, Pantai Barat dan Kudat. Sementara di Sarawak pula, dijangkakan pagi ini hujan di daerah Seri Aman, di kawasan Sibu, Kapit dan juga Bintulu. Baik saudara, seperti biasa tepat pukul 8 pagi kita akan ikuti ruangan Sepanjang Jalan Kenangan. Lagu tanpa henti akan terus setia menemani saudara dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Dan selepas itu saya terus setia menemani saudara sehingga 12:30 hari nanti di segmen Wirama Hujung Minggu. Fair telah anjur menyintaimu. Terima kasih setia Wirama Hujung Minggu.